adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya, Tama Pro 2 masih berakal sambil di 94,8 FM dan masih di Spada Tama Pro 2 ya. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, Tama Pro 2, barusan ada lagu yang enak banget ya Tama Pro 2. Aku putarin buat kamu, Melukis Senja dari Budi Doremi. Bul, kenapa lagu ini padahal masih pagi? Iya, karena Tama Pro 2 suasana pagi ini kayak senja, tenang, adem gitu ya teman Pro 2. Makanya aku gak bosan-bosannya buat ngajak kamu untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa ngantarin kamu jadi pribadi yang produktif. Teman Pro 2, gak kerasa ya, ternyata hari demi hari, waktu demi waktu, kita udah sampai di penghujung bulan Mei aja. Ya gak? Atau jangan-jangan kita beda tanggal nih teman Pro 2. Kalau di aku nih tanggal 31 Mei 2026. Artinya udah 31 hari ya teman Pro 2 kita berhasil melewati di bulan Mei. Dan ternyata di akhir bulan Mei ini ada peringatan yang unik banget teman Pro 2 ya. Walaupun bukan diperingati di Indonesia, tapi aku yakin banget peringatan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita bersama. Peringatan apa, Bu? Peringatan Hari Tersenyum Nasional, Teman Pro 2, atau National Smile Day. Yona, Teman Pro 2, mungkin ini kedengarannya kayak unik banget gitu ya, Teman Pro 2. Dan ternyata tanggal 31 Mei ini adalah ditetapkannya Hari Tersenyum Nasional di Amerika Serikat, Teman Pro 2, yang mana peringatan ini itu merayakan kekuatan senyum sebagai bahasa universal manusia. Bahasa universal. Makanya ya Teman Pro 2 ya, kamu jangan malas-malas senyum. Karena senyum ini juga menjadi salah satu kesempatan Teman Pro 2 ya untuk kita bisa menebar hal-hal positif kepada banyak orang. Jadi makanya kalau misalkan ada kesempatan senyum, kenapa enggak gitu. Jadi aku harap kamu, aku, kita bisa sama-sama menjadikan senyum menjadi suatu habit ya Teman Pro 2, apalagi di Indonesia nih.

Memproduksi secara psikologis dan juga sosial, penelitian ini bahkan udah membuktikan teman produksi ya bahwa senyuman ini adalah cara terbaik untuk memancarkan kebahagiaan dan juga membuat seseorang tampil lebih menarik. Ya mana teman produksi, sebuah studi lintas negara ini juga menemukan bahwa wilayah dengan sejarah imigrasi tinggi dan juga populasi yang sangat beragam seperti Amerika Serikat dan juga Brasil ini memiliki intensitas senyuman yang jauh lebih tinggi teman Pro 2. Makanya mereka ada peringatan ini. Dan dari sini mungkin kita bisa nerka ya teman Pro 2. Kenapa Indonesia tidak ada penetapan hari tersenyum nasional? Atau jangan-jangan masyarakatnya masih susah senyum? Gimana nih? Kamu gimana teman Pro 2? Yonet Omong Produknya, di tengah keberagaman budaya dan juga kendala perbedaan bahasa ibu, masyarakat di negara-negara yang tadi udah aku spill, Amerika Serikat, Brasil, ini berevolusi ya menggunakan senyum sebagai sarana

pergaulan, di mana senyuman menjadi bahasa universal yang menjembatani komunikasi antar sesama agar lebih hangat dan juga damai. Dan aku yakin ya teman produk, kalau misalkan kamu ada kesempatan buat main-main kedua negara ini, pasti kamu bakalan senang banget. Kenapa? Karena nggak hanya kamu nikmatin perjalanannya aja, tapi ketika kamu sampai di sana, orang-orang pada senyum semua. Kenapa? Karena orang memperingati National Smile Day. Bul, terus gimana cara kita ikut memperingati dan juga menjadikan peringatan ini sebagai satu hal yang mungkin bisa kita implementasikan juga untuk kebaikan kita? Ada sama produknya beberapa cara. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, nanti bakalan aku bahas buat kamu tentunya di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, sebelum itu aku mau berpesan dulu. Seperti biasa, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, oke? Semoga kamu selamat sampai tujuan. Bagi yang mungkin ada tujuan tertentu gitu ya, sama Pro 2, entah kemana. Apalagi sekarang minggu, gak diajak lagi. Sama Pro 2, semoga apapun aktivitas kamu di hari ini, itu bisa mengantarkan kamu menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya. Ya, dan menjadi pribadi yang selalu menikmati momen-momen gitu, tanpa ada beban, tanpa ada pikiran yang terlalu mengganjal gitu ya teman Pro 2. So, aku harap apapun aktivitas kamu, kamu tetap tersenyum, karena kamu berhak tersenyum teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau putarin nih, ada satu lagu yang gak jauh dari kata senyum. Lagu apa tuh Bul? Semoga kamu suka ya teman Pro 2. Ada lagu Hifi, Tersenyum Untuk Siapa?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini kita memiliki pilihan, apakah kita akan memperdalam luka mereka ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

memperdua seperti yang aku sampaikan tadi nih teman-teman ya, bahwasanya di tanggal 31 ini kita memperingati Hari Tersenyum Nasional teman-teman ya, bukan kita tapi masyarakat Amerika Serikat. Tapi kita bisa juga nih teman Pro2 memaknai peringatan ini untuk jadi pembelajaran bagi kita bersama. Oke, National Smile Day. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi teman Pro2, bahwasannya ada beberapa cara kita untuk bisa memperingati dan juga berpartisipasi teman Pro2 ya. Gimana teman-teman, khususnya kampanye hari, peringatan Tersenyum Nasional tentunya ini adalah salah satu hal yang tentunya bisa menebar hal positif gitu ya teman Pro2 bagi seluruh masyarakat. Dan aku juga mau menyampaikan satu hal teman-teman, bahwasannya secara ilmiah yang mana ternyata tindakan sederhana ini, tersenyum itu dapat memicu pelepasan hormon kebahagiaan seperti endorfin dan juga serotonin teman Pro2, yang secara instan ini dapat meredakan stres dan juga meningkatkan suasana hati. Bukan hanya suasana hati kamu tapi juga suasana hati orang lain ketika melihat kamu tersenyum, itu juga bakalan berpengaruh teman Pro2.

Yona Teman Pro 2, memaknai Hari Senyum Nasional ini dapat kita lakukan ya dengan menjadikan senyuman ini sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. Yona, hal ini mencakup bersikap ramah kepada orang lain di sekitar Teman Pro 2, terus memberikan apresiasi kecil serta merawat kesehatan mental diri sendiri. Yona Teman Pro 2, tindakan sederhana ini itu terbukti dapat menular dan juga membangkitkan kebahagiaan kolektif. Dan Hari Senyum Nasional tentunya ini adalah momen Teman Pro 2 ya yang tepat untuk menjadikan senyuman ini sebagai bentuk kepedulian. Dan bagi kamu yang mungkin masih menerka-nerka gitu ya Teman Pro 2 implementasi senyum ini yang mungkin bisa kamu lakukan apa aja, Bol? Ada beberapa hal Teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa tersenyum pada diri sendiri. Yona, kamu bisa memulai hari Teman Pro 2 dengan melihat cermin dan juga tersenyum gitu Teman Pro 2. Yang mana ini adalah bisa kita katakan gitu ya langkah kecil untuk membangun rasa percaya diri, suasana hati yang tentunya positif sebelum kita memulai aktivitas. Dan jangan lupa Teman Pro 2 untuk sebarkan ke sekitar, yang mana kita bisa bagikan senyuman hangat gitu ya Teman Pro 2 kepada siapa saja yang mungkin kita temui hari ini. Seperti keluarga di rumah, rekan kerja di kantor, teman kuliah di kampus, teman sekolah di sekolah gitu Teman Pro 2, ataupun klien-klien kamu dan juga orang-orang yang kamu temuin. Dan Teman Pro 2, kamu juga bisa nih bantu orang lain tersenyum, yang mana dengan melakukan tindakan kebaikan kecil ini gitu ya Teman Pro 2, seperti memuji rekan kerja, otomatis mereka pasti bakalan bereaksi tersenyum gitu Teman Pro 2. Kalau misalkan kamu gak percaya, boleh banget dicoba ya. Atau mentraktir teman minum kopi, boleh. Membantu seseorang yang membutuhkan, itu pasti bakalan menciptakan senyuman gitu Teman Pro 2. Dan di sama gitu Teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya senyum ini bukan sekedar ekspresi sosial saja teman-teman ya, tetapi juga bahkan obat alami. Yang mana memicu pelepasan hormon endorfin dan membantu mengurangi stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bahkan Teman Pro 2. Yang mana manfaat senyum untuk kesehatan ini bakalan aku bahas di Sepada Part 3. Tentunya di pukul 8 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastiin Teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik.

tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya Teman Pro 2 masih berakuah sabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa Teman Pro 2 ya, kita udah di pada par akhir aja sebelum nanti kita ke Pro 2 Explore di edisi hari ini. Teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasanya senyum ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Gimana Teman Pro 2 ya? Senyum ini adalah ekspresi universal yang mungkin seringkali dianggap sepele bagi beberapa orang Teman Pro 2. Namun ternyata dibalik tarikan bibir dan juga kerutan di sudut mata, Teman Pro 2 ini tersimpan segudang manfaat signifikan yang tentunya bermanfaat ya Teman Pro 2 bagi kesehatan. Dan lebih luar biasanya Teman Pro 2, manfaat ini gak hanya manfaat dari segi kesehatan fisik saja, tetapi juga memiliki manfaat dari kesehatan mental dan juga sosial seseorang. Yaudah Teman Pro 2, senyum ini bukan sekedar respon emosional, melainkan sebuah tindakan sederhana dengan dampak luar biasa yang mungkin beberapa di antaranya poin-poinnya udah aku bahas tadi Teman Pro 2 ya. Dan bahkan penelitian juga menunjukkan Teman Pro 2 bahwa senyum ini dapat memicu pelepasan hormon kebahagiaan seperti endorfin dan serotonin yang berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan juga pengurangan stres. Siapa sih yang gak mau suasana hatinya bagus terus, dan siapa sih yang gak mau mereka hidup tanpa ada rasa stres? Dan bahkan lebih dari itu Teman Pro 2, senyum ternyata ini juga memiliki efek positif pada sistem kekebalan tubuh, tekanan darah, bahkan interaksi sosial. Dan Teman Pro 2, aku bakal bahas manfaat psikologi dulu ya Teman Pro 2, dan juga emosional dari senyum. Yona Teman Pro 2, senyum ini memberikan dampak positif yang mendalam pada kondisi psikologis dan juga emosional individu. Yang mana dampak ini itu mencakup beberapa aspek penting Teman Pro 2 yang berkontribusi pada kualitas hidup kita. Di antaranya meningkatkan suasana hati, yang mana ketika kita tersenyum Teman Pro 2 ya, tubuh ini secara otomatis melepaskan hormon endorfin dan juga serotonin. Yang mana hormon-hormon ini Teman Pro 2 itu dikenal sebagai pemicu kebahagiaan dan juga pemberi rasa tenang, membantu memperbaiki suasana hati yang buruk. Terus juga ternyata dapat mengurangi stres, yang mana senyum terbukti dapat membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Dengan berkurangnya kortisol, Teman Pro 2 ini ketegangan fisik dan juga mental akibat stres dapat mereda dan menjadikan kita lebih rileks. Dan berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri Teman Pro 2, yang mana individu yang sering tersenyum gitu ya Teman Pro 2, mereka akan cenderung terlihat lebih ramah, lebih hangat, dan juga lebih menarik di mata orang lain. Yang mana persepsi positif ini Teman Pro 2 secara tidak langsung gitu ya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri seseorang. Gak hanya itu Teman Pro 2, senyum juga memiliki manfaat fisik, dan aku bakal spill ke kamu, semoga ini juga bisa menjadi momentum bagi kita lebih memiliki alasan kuat gitu ya Teman Pro 2, kenapa kita harus tersenyum gitu. Karena banyak banget di antara kita yang mungkin seringkali mengalami keluhan-keluhan ini, keluhan itu dan lain sebagainya, mana tahu dengan senyum bisa terobati. Boleh. Jadi Teman Pro 2 ya, senyum ternyata dokter yang paling dekat dengan kita dan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Intermezzo.
5: Tralala, trilili, saatnya teka-teki. Ya, kamu yang ketawain dulu aku.
6: Ya abisan teka-teki mulu.
5: Atau gara-gara
6: kayak
5: kamu
6: jawabannya susah
5: cemilan.
6: Aja pasti gampang lah.
5: Nah, ini selagi kamu makan cemilan, aku ada pertanyaan nih teka-teki.
6: Apa aku?
5: Nah, sebenarnya cemilan itu apa sih? Nah, coba.
6: Cemilan?
5: Ya.
6: Cemilan itu cebelum cepuluh, cecudah celapan. Becul, Cak.
5: Iya, ya.
4: Intermezzo.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selain dampak psikologis, senyum ini juga menyuguhkan berbagai keuntungan Teman Pro 2 ya bagi kesehatan fisik. Yang mana manfaat ini Teman Pro 2 menegaskan pentingnya senyum dalam menjaga homeostatis tubuh Teman Pro 2. Yang mana diantaranya Teman Pro 2, manfaat fisik dari senyum adalah dapat meningkatkan sistem imunitas. Yang mana ternyata Teman Pro 2 aktivitas tersenyum ini dapat memicu produksi sel-sel kekebalan tubuh. Yang mana peningkatan ini membantu memperkuat sistem imun, membuat tubuh lebih tahan terhadap serangan penyakit, dan juga dapat menurunkan tekanan darah, bahkan Teman Pro 2. Yang mana beberapa studi ini menunjukkan Teman Pro 2 bahwa senyum ini dapat menurunkan detak jantung dan juga tekanan darah. Yang mana efek relaksasi yang dihasilkan senyum ini berkontraksi pada kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, Teman Pro 2. Di samping itu, Teman Pro 2 ada hal yang ini lebih mengejutkan gitu ya, Teman Pro 2. Ternyata senyum ini dapat meredakan nyeri. Kok bisa, Bul? Karena Teman Pro 2, pelepasan endorfin yang dipicu oleh senyum, ternyata ini berfungsi sebagai pereda nyeri alami. Yang mana hormon ini itu dapat mengurangi persepsi nyeri Teman Pro 2 dan juga memberikan kelegaan bagi individu yang merasakannya. Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang setiap pagi selalu cari udara segar, bagi kamu yang takut berkendara tanpa masker, yang selalu menjadikan paru-parunya sebagai hal yang harus dijaga, boleh banget Teman Pro 2, ternyata senyum ini juga dapat menyehatkan paru-paru. Gimana Teman Pro 2, saat seseorang tersenyum atau tertawa lepas, ternyata paru-paru ini akan mendapatkan lebih banyak oksigen. Yang mana aliran oksigen yang optimal Teman Pro 2 ini mendukung fungsi paru-paru, teman-teman ya, dan meningkatkan kapasitas pernapasan. Dan Teman Pro 2, enggak hanya itu, ternyata senyum ini juga dapat memberikan kesan awet muda. Bagi kamu yang mungkin sekiranya selama ini selalu perawatan gitu ya Teman Pro 2, boleh banget. Daripada mahal-mahal, lebih baik kamu budayakan senyum. Kenapa? Karena Teman Pro 2, otot-otot wajah yang bergerak saat tersenyum ini dapat membantu mengencangkan kulit. Yang mana hal ini itu memberikan kesan wajah yang lebih segar, cerah, dan juga secara visual terlihat lebih awet muda. Aku yakin banget kamu pasti ingin terlihat awet muda. Yakin banget. Jadi boleh banget Teman Pro 2, kalau pengen ya kamu harus budayakan, bukan budayakan ya, tapi harus menjadikan senyum sebagai habits kamu, kebiasaan kamu, oke? Okay?

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Teman Pro 2, gak kerasa udah pukul 8.55 waktu Indonesia Barat aja. Kita di pagi menjelang siang ini. Dan jangan kemana-mana dulu ya Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di program berikutnya Pro 2 Explore. Dan aku tentunya bakal explore banyak hal buat kamu, khusus teman-teman ya di edisi hari ini. Jadi tungguin aja. Dan jika tadi kita udah bahas mengenai manfaat senyum, aku harap gak ada alasan lagi buat kita gak mau tersenyum teman-teman ya. Karena sayang banget negara Amerika Serikat aja menjadikan senyum ini sebagai salah satu hari peringatan gitu Teman Pro 2, melalui Hari Tersenyum Nasional atau National Smile Day. Dan Teman Pro 2, aku harap kamu, aku, kita bisa sama-sama menjadikan senyum sebagai bagian dari perjalanan kita. Karena percayalah, seperti yang aku sampaikan, senyum memberikan manfaat yang luar biasa, gak hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga untuk hal-hal lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kita. So, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Setiap aku Asabul, sampai ketemu di program berikutnya Pro 2 Explore. Dan aku bakal putarin satu lagu terakhir Teman Pro 2 di program Spada, sebelum nanti kita beralih ke program terakhir, satu jam terakhir beraku Asabul ya di pagi ini Teman Pro 2. Ada Demasif, waktu yang menjawab.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di 94,8 FM beraku Ashabul, dan gak kerasa teman-teman ya, kita udah di program yang luar biasa aja di Pro 2 Explore. Gimana teman Pro 2 di Pro 2 Explore edisi hari ini? Aku bakal ngajak kamu ya, kita sama-sama menggali teman Pro 2 ya, menggali lagi nih terkait paru-paru dunia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara dengan kekayaan yang luar biasa, hutannya kaya, sehingga dikatakan sebagai paru-paru dunia. Dan teman Pro 2, siapapun bangga bahwa hutan kita adalah bagian dari paru-paru dunia. Namun belantara rimba raya Indonesia ini telah mengalami laju deforestasi yang termasuk tinggi di dunia teman Pro 2, yang mana kejahatan lingkungan berbasis keserakahan manusia terus mengancam kelestarian hutan sebagai rumah bersama kita mengambil langkah bergaya hidup hijau. Dapatlah mungkin ya teman Pro 2 ini menjadi salah satu hal untuk dapat memulihkan kesehatan paru-paru bumi. Yang mana Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia teman Pro 2, mencakup hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. WWF melaporkan lebih dari 170 juta hektar hutan dunia ini akan menghilang secara pesat hingga 2030 mendatang, dan Indonesia termasuk dalam daftar 11 wilayah yang terkonsentrasi deforestasi tinggi teman Pro 2. Makanya teman Pro 2, aku mau ngajak kamu, kita bakal bahas hal yang luar biasa ini tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi selama 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yaudah teman Pro 2, kita bakal kerucutkan gitu ya teman Pro 2 pembahasan kita di hari ini mengenai hutan Indonesia, yang mana seperti yang aku sampaikan tadi bahwasanya hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Namun sekarang posisinya lagi terancam teman Pro 2. Dan kita bakal bahas apa aja sih peran hutan Indonesia dalam ekosistem global. Bagi yang penasaran boleh banget teman Pro 2 ya, tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita bakal seru-seruan di satu jam terakhir beraku Ashabul sebelum nanti kita beralih ke penyiar berikutnya teman Pro 2 ya. Sebelum itu aku mau putarin ada Versa Besar yang makin lewat di ruang dengar kamu dengan Celengan Rindu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam tidak menjadikan Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyuban masyarakat juga dapat kita temukan di Kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tepo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di Kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, dukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam, Nyak Datuk Leka, meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat, serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Ini sebagai ketua adat, Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada, saya jamin itu. Kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buetlah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
3: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hutan-hutan yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan juga berbagai pulau lainnya. Teman Pro 2 ini memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya bagi Indonesia saja Teman Pro 2, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem global. Yona Teman Pro 2, paru-paru dunia dan juga penyerap karbon. Yona hutan Indonesia ini berfungsi sebagai penyerap karbon alami atau karbon sink, yang mana pohon-pohon menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan juga menyimpannya dalam batang, akar, serta tanah. Yang mana peran ini Teman Pro 2 sangat penting karena dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, membantu memperlambat perubahan iklim global, serta menekan laju pemanasan bumi. Yang mana hutan hujan tropis Indonesia Teman Pro 2 terutama di Papua dan Kalimantan, ini menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Dan Teman Pro 2 Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Artinya Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa tinggi. Yona, beberapa satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia antara lain orang utan Kalimantan, komodo, cendrawasih, harimau Sumatera, dan hutan Indonesia Teman Pro 2 ini menjadi rumah bagi sekitar ribuan spesies tumbuhan, mamalia, burung, reptil, dan serangga. Hilangnya hutan berarti hilangnya habitat berbagai spesies yang berperan dalam rantai makanan global. Di samping itu, Teman Pro 2, hutan ini juga dapat membantu mengatur siklus hidrologi atau siklus air, yang mana pohon-pohon akan menyerap air hujan melalui akar, menyimpan cadangan air di dalam tanah, mengurangi risiko banjir, menjaga debit sungai saat musim kemarau, menghasilkan uap air yang membentuk awan dan hujan. Bahkan, hutan tropis Indonesia Teman Pro 2 ini turut memengaruhi pola curah hujan regional di Asia Tenggara dan juga kawasan sekitarnya. Jadi, dari sini aja kita udah bisa melihat ya Teman Pro 2 luar biasanya hutan Indonesia.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Taman Perodua Hutan Indonesia adalah salah satu anugerah terbesar yang dimiliki bangsa ini. Lebih dari sekedar hamparan pepohonan yang menghijau Taman Perodua, yang mana hutan merupakan jantung kehidupan yang bekerja tanpa henti menjaga keseimbangan bumi. Dari menyerap karbon, menghasilkan oksigen, mengatur siklus air hingga menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Hutan Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan kehidupan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi seluruh dunia. Taman Perodua di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pemanasan bumi, krisis air bersih, dan hilangnya keanekaragaman hayati, keberadaan hutan Indonesia menjadi semakin penting. Setiap pohon yang berdiri kokoh adalah benteng alami yang melindungi bumi dari dampak kerusakan lingkungan. Setiap kawasan hutan yang tetap lestari adalah harapan bagi generasi mendatang untuk menikmati udara yang bersih, sumber daya alam yang berkelanjutan, dan lingkungan yang sehat.

Namun teman pro 2 peran besar tersebut hanya dapat terus berjalan jika hutan dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Melestarikan hutan bukan sekedar upaya menjaga alam teman pro 2, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan manusia. Yang mana teman pro 2, ketika kita menjaga hutan, sesungguhnya kita sedang menjaga sumber kehidupan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjaga masa depan peradaban itu sendiri. Yang pada akhirnya teman pro 2 hutan Indonesia mengajarkan bahwa alam dan manusia tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi pada hutan hari ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Oleh karena itu, menjaga hutan bukan lagi sebuah pilihan teman pro 2 ya, melainkan sebuah keharusan. Sebab ketika hutan tetap hijau, bumi tetap bernapas,

kehidupan tetap tumbuh, dan harapan untuk generasi mendatang akan selalu ada. Hutan Indonesia bukan hanya kebanggaan bangsa Temampro II, tetapi juga salah satu penjaga masa depan dunia yang harus terus kita lindungi bersama. Dan Temampro II semoga dengan edisi Pro II Explore hari ini, yang mana kita membahas hutan, semoga bisa kembali mengingatkan kita bahwasanya ternyata kita hidup di negeri yang kaya Temampro II. Yang bahkan tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi diakui oleh masyarakat mancanegara.

Oke, nama produknya nggak kerasa udah pukul 9.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di pagi menjelang siang ini. Dan jangan kemana-mana teman produknya, karena setelah ini bakalan ada rekan Uut yang akan menemani kamu. Hayo, siapa nih yang udah nungguin Kak Uut teman produknya? Boleh banget setelah ini Kak Uut bakalan hadir di ruang dengar kamu. Sama kayak aku nih, 5 jam ke depan teman produknya ya. Dari pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore. Dan teman-teman produknya, terima kasih atas kebersamaan kamu di 5 jam ini. Dari tadi subuh sampai sekarang. Thank you banget buat yang udah nemenin. Dan juga semoga apapun yang tadi udah kita bahas dari awal sampai akhir menjadi hal baru, insight baru bagi aku, kamu, dan kita. So, nama pro 2, aku mau putarin dulu nih. Ada satu lagu yang bakalan membuat kamu tersenyum sendirian. Tersenyum gak tuh? Gimana nama pro 2, biasanya suatu hal supaya kita tidak terjebak suatu hal yang gak diinginkan, kita harus siap sedia, betul nggak? Jadi aku mau putarin Ada Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi boleh banget teman pro 2 ya, aku yakin banget kamu suka dengan lagu ini dari It Gitaf, dan ini juga menjadi lagu pamungkas kita di hari ini. So, sekali lagi teman pro 2, thank you, terima kasih yang sudah gabung, yang sudah join, sehat-sehat, bahagia-bahagia, dan semoga next kita dipertemukan lagi nih dengan suasana yang jauh lebih baik lagi ya teman pro 2. Teman pro 2, aku Asabul pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya, episode nggak tau, sampai ketemu besok teman pro 2 ya. Satu lagu terakhir, It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.

Okay, teman-teman Pro 2 ada Jess ya dari Mata nih, teman-teman Pro 2. Nah, kembali lagi ya tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Anyway, teman-teman Pro 2 ketemu lagi ya bareng Uut di Santai Siang untuk hari ini ya, edisi 31 Mei 2026, teman-teman Pro 2. Dan di Santai Siang hari ini, Uut bakal temenin kebersamaan kita dan kamu, maksudnya juga itu dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang nanti ya, teman-teman Pro 2. Kurang lebih ada 5 jam nih kebersamaan kita hari ini, dan tentunya banyak ya rangkaian program menarik yang bakal mengisi kebersamaan kita hari ini. Tentunya no boring-boring club ya kalau di Pro 2 Bukit Tinggi. Anyway, teman-teman Pro 2, dimulai dari awal kebersamaan kita dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, itu akan ada program Zona Musik Kamu. Jadi teman-teman Pro 2 bisa request-request lagu dan juga bisa kirim-kirim salam nih ya buat orang-orang tersayangnya ya. 2 jam nih kurang lebih kebersamaan kita di Zona Musik Kamu. Boleh dimanfaatin banget waktunya dengan requestan-requestan yang pengen Wood puterin nih hari ini. Jadi jangan mepet-mepet kalau mau request nanti. Takutnya udah mepet jam 12 baru request kan gak bisa lagi ya, Wood udah gak bisa ngebacain lagi. Dan teman-teman Pro 2 nanti dari jam selesai dari Zona Musik Kamu ya, tepatnya di pukul 12.00 sampai ke pukul 13.00, kita akan ada di Fantertainment ya. Tentunya Uut bakal hadirkan ragam update dari dunia entertain ya, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Dan next teman-teman Pro 2, dari pukul 13.00 sampai ke pukul 14.00 kita akan ada di program Pro 2 Sport. Kita bakal bahas seputar dengan dunia olahraga ya teman-teman Pro 2. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita itu di pukul 14.00 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di hari Minggu kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal mengikuti top 20 Indonesia nasional ya teman-teman Pro 2. Kita dengerin rekapan 20 tangga lagu teratas untuk minggu ini ya. Wow, cukup menarik ya kebersamaan kita selama

Kurang lebih selama 5 jam ini tentunya Uut harapnya sih kalian gak tinggalin Uut ya, setia terus pokoknya sama Uut sampai jam 3 siang nanti. Tapi udah di pukul 10.18 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, dan ini saatnya untuk zona musik kamu ya. Zonanya teman Pro 2 banget nih, untuk request-request lagu boleh banget, ya kan, kirim-kirim salam juga bisa banget. Dan ini udah banyak juga ya notif-notif yang Uut dapatkan ya, ini dari Instagram juga ada, terus dari WhatsApp juga banyak banget ya teman-teman Pro 2. Jadi kita bacain dulu satu-satu. Tapi sebelum itu Uut mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu ke Pro 2 Bukit Tinggi, caranya bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Nanti akan ada story-nya ya, itu zona musik kamu, tinggal diisi aja link-nya sama judul lagu dan penyanyi yang pengen diputerin untuk hari ini. Dan teman-teman Pro 2 juga bisa lewat WhatsApp ya di 0811-6699-480. Next Uut bakal bacain siapa yang udah masuk requestannya ya. Ini dari 0852785 sekian sekian sekian. Morning Min, izin request lagu ya seperti biasa, haha. Dari Sabrina Leonor, ditunggu diputar ya. Makasih, semangat siarannya. Morning juga, siap siap siap siap. Habis ini diputerin ya. Terus ada dari Kak Karina, halo Kak, izin request lagu Sabrina Leonor, haha. Terima kasih. Oke. Terus juga ada dari 0859-7425 sekian sekian sekian, ini dari Kak Fatim ya. Sama nih requestannya, haha, dari Sabrina Leonor. Terus ini masih requestannya Sabrina Leonor ya, haha. Ini dari Kak Caca. Dan terus habis dari Sabrina Leonor, ini ada yang baru lagi nih requestannya dari Kak Zulia ya di Jakarta. Ini pengen request Remuk dari Angie Carvalho. Siap. Udah masuk playlist Uut ya teman-teman Pro 2. Nah, nanti tolong bersabar satu-satu diputerin ya. Dan kayaknya itu dulu beberapa lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan ya, sambil Uut baca-bacain juga nih requestan yang udah masuk dari Instagram ataupun melalui WhatsApp kita. Pokoknya tetap stay tune terus aja ya buat dengerin lagu kesayangan kamu, kita puterin di zona musik kamu. Tapi first thing first, teman-teman Pro 2, kita ke line up pertama dulu untuk requestan hari ini. Ada Sabrina Leonor, haha.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya di pukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Waduh, gak kerasa banget ya, tiba-tiba udah setengah jam aja nih, hampir setengah jam sih maksudnya ya. Udah hampir setengah jam aja zona musik kamu untuk hari ini teman-teman Pro 2. Dan tentunya Wood masih bakal puterin requestan-requestan lainnya dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Next, Wood bakal puterin requestan dari teman Pro 2 yang ada di Instagram. Ini dari Kak Faiza Sakib ya. Ini requestnya Stateside dari Zara Larsson sama Pink Panthers ya. Mainin dong Kak ke apa nih? Ke Puis sama Kitsai juga yang aku request kemarin. Hehehe. Kita puterin yang Stateside dulu ya, Kak. Siapa tadi namanya? Kak Faiza Sakib. Ya, next bakal out puterin Zara Larsson sama Pink Panthers Stateside. Nah, next bakal ada juga Leodra ya, teman-teman Pro 2 sama lagu terbarunya yaitu Pura-pura. Ini requestan dari Kazatia. So, itu dia dua lagu selanjutnya yang bakal out puterin ya di next line up kita di zona musik kamu untuk siang hari ini. Jadi, buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request masih bisa banget, kurang lebih ada 1,5 jam lagi nih kebersamaan kita di zona musik kamu. Jadi please jangan lewatin kesempatan ini buat request ya, nanti giliran gak open request pada request semuanya. So teman-teman Pro 2, next bakal ada Zara Larsson, Pink Panthers, Stateside, tapi setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dikenal sebagai salah satu hewan paling kuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun terlihat ringan dan rapuh, semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya sendiri loh. Kekuatan luar biasa ini berasal dari struktur tubuhnya yang efisien dan proporsi otot yang lebih besar dibandingkan makhluk berukuran besar. Selain itu, exoskeleton atau rangka luar pada semut memberikan dukungan tambahan saat mereka membawa beban berat. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama untuk mengangkat makanan ke dalam sarang. Semut juga bekerja secara berkelompok, sehingga beban yang lebih besar bisa diangkat bersama-sama dengan koordinasi yang rapi. Kerjasama dan kekuatan ini membuat koloni semut menjadi sangat efisien dalam bertahan hidup. Dari semut, kita bisa belajar bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk memiliki kekuatan dan kerjasama yang luar biasa.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lio deh, pura-pura ya teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan of course kita masih di zona musik kamu untuk hari ini teman-teman Pro 2. Ya cukup Lio aja yang pura-pura ya. Kalau teman-teman Pro 2 jangan sampai pura-pura gak inget nih kalau kita masih di zona musik kamu ya. Jadi kalau misalnya masih mau request-request masih bisa banget ya sampai jam 12 siang nanti. Nah anyway teman-teman Pro 2, next masih ada lagu-lagu yang bakal Wood puterin sampai jam 12 siang nanti ya. Ini semua requestannya full dari teman-teman Pro 2. Gak ada satupun requestan Uut yang masuk. Jadi emang dari teman-teman Pro 2 semua nih lagu-lagunya ya, emang kalian banget yang ngatur playlist Uut dalam 2 jam ini teman-teman Pro 2. Dan next bakal ada Mesahire di ujung minggu. Nah ini mah line upnya selalu banyak yang request ya teman-teman Pro 2, banyak banget. Ini mulai dari Kak Nabila Absarini, Happy Sunday, semangat siarannya Kak, makasih. Terus juga dari Kak Onjian Lin ya, salam buat Alicia. Wow, kayaknya Kak Onjian Lin ini sangat-sangat setia ya sama Alicia. Ini selalu kirim salam buat Alicia. Siapa sih Kak Alicia ini sebenarnya ya? Terus habis itu ada dari Kak Sarah Rizkia 344. Terima kasih Kak, sehat selalu. Sama-sama, amin ya. Terus ada dari Silva Maya ya, happy weekend buat kakak yang kerja, semangat terus. Iya, makasih loh ya. Happy weekend juga buat kamu yang libur. Terus habis itu dari Kayu Michello. Terus juga ada dari Kasatila Mei, thanks Kak Uut, sama-sama. Habis itu dari Kakak Kirana Dewi ya, salam buat para Miracles fanbase Mesahira. Rock you, rock you. Wow, keren ya kalian selalu request lagunya Mesahira. Uut doain semoga Mesahira cepetan rilis single atau album terbaru ya, biar kita dengerin lagu-lagu barunya yang lain dari Mesahira. Dan next bah, ada dari Mawar Aika ya. Dan terakhir ini dari Kak Astri Aprilia, salam untuk semua Miracles, semangat ya, semangat juga buat semuanya ya, gak cuma Miracles aja tapi untuk semua fans-fans Fajar ya, Sabrina, siapa lagi sekarang ada yang baru kan, Selena, terus siapa lagi, satu lagi yang juara dua siapa ya namanya, Niki ya kan. Nah, pokoknya semangat, semangat semuanya untuk request-request lagu di Pro 2 ya. Semoga kalian makin sering request, makin mana tahu makin bisa masuk nih ke chart top 20 kita ya teman-teman Pro 2. Nah habis dari Mesahira di ujung minggu, kita masih dengerin lagu kemenangan dari jebolan ajang pencarian bakat Indonesia ya. Ada Selena Grace featuring sama Andi Rianto, ini Sumpah Mati. Ini tadi requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp, yaitu kakak siapa ya namanya, Ninda Harum Tiara ya, di 0822 61 sekian sekian sekian ya. Ini hai Kak Uut, selamat pagi, request lagunya idolaku Selena Grace Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih, sama-sama ya Kak. Kak Ninda, ditunggu ya lagunya setelah ini Uut puterin, oke? Okay? Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen samaan kayak Kak Ninda, lagunya diputerin nanti di Pro 2, caranya tinggal meluncur aja ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi, terus bisa di cek aja flyer zona musik kamu, terus diisi sama judul lagu dan penyanyinya dari siapa, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. So ini dia Mesahira di ujung minggu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu untuk siang hari ini ya. Sudah di pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa ya, udah 56 menit nih kita meninggalkan pukul 10.00 tadi ya teman-teman Pro 2. Dan sisa 4 menit lagi nih kebersamaan kita di zona musik kamu untuk di 1 jam awal ini. Jadi di sisa waktu yang 4 menit ini, Wood bakal puterin lagu And Now dan Ari Lesmana. Ini sesi potret ya, requestan dari siapa nih tadi? Ada ya, sebentar kita cari dulu. Dia kalau misalnya kita cari tuh memang gak ketemu ya teman-teman Pro 2. Tapi mana nih? Kok gak ada nih? Kok hilang ya? Oh ini, dari 085191 sekian-sekian-sekian nih atas nama Kamar Lina ya requestnya. Selamat pagi Kak Izen, request lagu sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana. Salam buat kakak dan semuanya ya Kak, terima kasih. Sama-sama ya, kita puterin setelah ini. So buat teman-teman Pro 2 yang mau request, boleh langsung aja atau lewat TikTok kita juga boleh nih, karena kita lagi live TikTok sekarang. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request sambil ngelihat muka cantik Uut, bisa nih langsung aja ke TikTok kita di @pro2rri Bukit Tinggi. Next ada Enau dan Ari Lesmana sesi potret.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Sabrina Leonor sembuh kembali ya teman-teman Produa sebagai lagu pembuka kita untuk di zona musik kamu di satu jam terakhir ini ya teman-teman Produa. Next, Uut masih bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Produa ya. Bakal ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53. Nah, sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya. Amin, amin, amin, amin. Terus dari KL Shalva 21, Metsiaran Kak, makasih, sama-sama. Terus dari Kak Brad Jenny 29 ya, happy long weekend. Weh, emang long weekend ya guys? Long weekend ya emangnya ya? Gak tahu sih. Emang ya long weekend kemarin kan anak sekolah pada sekolah, ya kan? Long weekend bagi yang bekerja kayaknya, kecuali aku. Okay, terus abis itu dari Kak Yeni Lindawati ya, Fajar Nur juga nih, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Sukses selalu buat Fajar ya, amin. Fajar ditunggu ya single atau album terbarunya ya. Terus ada dari 0856 98 sekian sekian sekian. Bismillah, lancar jaya karirnya Fajar, amin ya. Oke, okay, itu dia ya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Next, ini masih bakal ada yang Uut puterin. Ini Salma Salsabil ya, sesal ini requestan dari Kadisa. Oke, okay. Setelah ini kita puterin ya guys, ada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, dan juga Salma Salsabil dengan sesal. So, teman-teman Produa yang mau request lagu bisa banget langsung ke Instagram kita di @produaRRIBukitinggi atau melalui TikTok kita juga di @produaRRIBukitinggi. Atau terakhir nih, lewat WhatsApp juga bisa di 0811-6699-480. Dan teman-teman Produa, ini dia Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Iya benar Salma, Uut juga gak sekuat itu kok kalau misalnya teman-teman Pro 2 gak ada yang mau request lagu lagi di zona musik kamu. Tapi untungnya sih teman-teman Pro 2 pada setia sama Uut ya. Jadi masih banyak yang request-request lagu sampai sekarang. Bahkan sampai jam 12 nanti tuh udah full deh kayaknya. So teman-teman Pro 2 makasih banyak loh ya antusiasnya udah ngirim-ngirim requestannya ke Uut. Ini apalagi teman-teman Pro 2 yang di TikTok nih selalu yang paling excited. Ya kita sapa dulu deh ya, kita udarakan nama-nama teman-teman Pro 2 ini ya kan. Ya tunggu, ini kok gak bisa dibuka ini. Waduh, ini gimana caranya? Ah, ini ada Kak Disa, ada Kak Pia, ada Kak Two Face, ada Bang Rusdi, ada Kak Ajay Speedometer. Emang kalau di TikTok tuh namanya macam-macam ya. Terus ada Kak Hafizil Yuda, ada Kak Hanifu Adi. Ini ada 8. Nah, yang kelihatan ini baru 7, satunya lagi nggak tahu nih. Wah, ada 9, ada 10 lagi. Nah, ini gak kelihatan namanya siapa aja ya. Tapi makasih lo ya udah nonton nih. Halo, halo, halo Kak Hafizil Yuda. Halo, halo. Akhirnya di absen juga. Tapi jujur ngelihat viewers di TikTok tuh susah. Karena yang, nih katanya 10. Pas ditekan tuh yang muncul cuma 8, 7. Kayaknya yang teratas aja ya. Ajay Speedometer itu nama toko aku. Iya kan di sini tulisannya Ajay Speedometer Kak. Jadi aku enggak tahu nama kakak siapa ya kan. Jadi aku bacanya sesuai username aja, oke? Enggak apa-apa lah. Jadi buat teman-teman ke Ajay Speedometer nanti ada yang dengar kan, wah, ini si ini. Aku enggak tahu ya nama kakak siapa. Mungkin boleh di spill namanya siapa ya kan biar bisa Uut absen dengan baik dan benar gitu. Nah, next teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin lagunya Betran ya, Tak Searah. Ini requestan dari Kalechiti. Ya, semoga Kalechiti masih di sini ya. Terus habis dari Betran nanti kita bakal puterin lagunya Samuel Cipta yang baru ya, ini Jagad Rasa. Ini salah. Betran Tak Searah tadi tuh Kak Uzi. Nah, Kalechiti itu Samuel Cipta Jagad Rasa ya. Jadi itu dua lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Halo Kak Muhammad Yusuf. Nih, atur ajalah Uut. Bang Rusdi kok gitu sih? Kok nyuruh Uut yang ngatur sendiri? Kita atur sama-sama dong, ya kan? Apalah arti sebuah nama, kata Kak Ajay Speedometer. Wah, nama adalah doa ya Kak Ajay. Makanya Kak Ajay gantilah username-nya jadi nama asli biar nanti pas di absen sama penyiar-penyiar yang lain tuh nama aslinya ya kan. Yo teman-teman Pro 2, gitu aja deh, nanti kita baca-bacain lagi komen di TikTok ya. Kita puterin dulu nih lagu requestan dari teman Pro 2, ada Betran Tak Searah, terus nanti disusul sama Samuel Cipta Jagad Rasa.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku
6: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Samuel Cipta Jagat Rasa ya teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. And of course kita masih di zona musik kamu untuk siang hari ini. Kurang lebih ada 22 menit lagi nih kebersamaan kita. Dan tentunya di 22 menit ini Wood masih bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Ini sisa dari teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Ini masih banyak banget yang mau request. Padahal kita udah close nih ya, sampai jam 12 nanti tuh udah terisi semua slot-slot lagunya ya teman-teman Pro 2. Jadi mohon maaf banget nih teman-teman Pro 2 yang dari TikTok misalnya kalau mau request lagu tapi ternyata udah gak bisa karena udah full ya sampai jam 12 siang nanti. Jadi makanya next time kalau mau request lagu harus cepet, siapa cepet dia dapat gitu. Next teman-teman Pro 2 bakal puterin lagu Juicy Lucy ya, Gurun Hujan. Ini requestan dari Kapia. Halo Kapia, masih di sini kan ya? Masih membersamai Uut kayak masih deh, dari profilnya masih ada. Nah nih masih like level what berarti masih. Oke, Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Terus habis itu bakal ada lagu dari Setia Band sama Pepep ST12 ya, 7 tahun. So teman-teman Pro 2, itu dia lagu yang bakal Uut puterin. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih di zona musik kamu untuk siang hari ini ya. Ini udah last call out nih untuk program zona musik kamu siang hari ini. Karena gak kerasa ya, kita udah hampir 2 jam nih di zona musik kamu. Udah di pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dan rasanya out udah banyak banget ya puterin requestan dari teman-teman Pro 2. Dan juga sebelum kita akhiri program ini, out mau say thanks dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang udah request-request ya. Mau itu dari teman Pro 2 yang ada di Instagram, kemudian di WhatsApp, dan juga yang ada di TikTok. Makasih banyak ya udah request-request. Nanti juga bisa request lagi di program Retro Hour ya, nanti malam itu di jam 8 malam sampai ke jam 9 malam. Bisa request lagu-lagu dari tahun 2000-an. Nah itu bisa banget, karena tadi di TikTok banyak ya yang mau request lagu tahun 2000-an, tapi gak bisa kita puterin karena di Pro 2 itu lagunya dari tahun 2020 sampai 2026. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu 2000-an, nanti malam ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam di Retro Hour, itu setiap hari Minggu. Tapi kalau masalah request-request, bisa tiap hari di zona musik kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, tentunya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah ini ada dua requestan terakhir yang bakal buat puterin. Ini dari Kadisa ya, Lovey From The Start. Terus terakhir ada Roni Parulian ya, ini dari Kak Cat Cute, Roni Parulian Mengapa. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nanti di pukul 12 kita bakal ada Funtertainment. So ini dia Lovey From The Start.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

0: sakitnya.
1: Fabio Asyar ya, teman-teman Pro2 nikmati sakitnya, sudah mengatakan kita ke pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada di program selanjutnya ya, setelah zona musik kamu sesuai yang udah Woodspill tadi, kita akan ada di program Funtertainment, teman-teman Pro2. Dari pukul 12 sampai ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di program Funtertainment ini, teman-teman Pro2, Wood bakal hadirkan

unit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Tapi teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Uut bakal puterin dulu nih satu lagu dari Ghea Indrawari, Ada Seribu Kali. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di Fun Entertainment tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

mendengar pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur untuk siang hari.

0: Jangan remehkan sedekah kecil karena efeknya bisa luar biasa. 1.000 atau 2.000 buat kita mungkin biasa, tapi buat orang lain bisa jadi harapan. Sedekah bukan soal jumlah, tapi niat dibaliknya. Dari hal kecil, kebaikan bisa berantai ke banyak orang. Kita nggak pernah tahu siapa yang terucap setelah menerima. Kadang senyum tulus itu lebih mahal daripada uang besar. Sedekah kecil juga bikin kita terbiasa berbagi. Dari kebiasaan itu, lahir hati yang lebih peka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hit FM. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
1: Sis,
3: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Wijaya 80 teman-teman Produet terakhir kali ya, walaupun lagunya terakhir kali, tapi ini update yang pertama kali ya untuk Funtertainment untuk siang hari ini teman-teman Produet. Nah, update pertama itu datang dari rapper ya. Kalau ngomongin soal rapper, mah yang lagi nggak ada obatnya kayaknya minggu ini namanya Drake lagi ada di mana-mana ya teman-teman Produet. Soalnya Drake baru aja bikin sejarah baru di industri musik dunia. Dia resmi menggeser rekor Michael Jackson untuk jumlah lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100 dari kategori solois pria. Nah, lewat lagu terbarunya yang judulnya itu Jenis STFU, Drake ini sekarang mengoleksi 14 lagu yang pernah nangkring nih di posisi 1 Billboard Hot 100. Yang mana artinya Drake ini berhasil melewati rekor Michael Jackson yang sebelumnya itu bertahan di angka 13, teman-teman Pro 2. Tapi tunggu dulu ya teman Pro 2, ceritanya enggak berhenti sampai di situ. Drake juga baru ngerilis 3 album sekaligus dan hasilnya gila sih ya, Drake mah gak usah diraguin lagi ya kan. 3 album itu langsung masuk posisi 1, 2, dan 3 di Billboard 200. Bahkan dia jadi artis pertama dalam sejarah yang berhasil menguasai 3 posisi teratas chart tersebut sekaligus teman-teman Pro 2. Tapi gak cuma itu doang, ada 42 lagu Drake yang masuk Billboard Hot 100 dalam minggu yang sama. Bayangin aja buka chart Billboard isinya Drake lagi, Drake lagi, Drake lagi, pokoknya Drag aja semua ya kan. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman Produa, terlepas suka atau enggaknya sama musiknya Drake, satu hal yang gak bisa dipungkiri itu adalah konsistensinya si Drake ini teman-teman Produa. Karena untuk bisa bertahan di industri musik selama lebih dari 1 dekade ya, 10 tahun, lalu masih terus bikin rekor baru, itu bukan cuma soal viral doang ya teman-teman Produa, tapi juga soal kerja keras, strategi, dan kemampuan yang terus relevan nih sama pendengar-pendengar baru. Nah, jadi kalau menurut teman-teman Produa sendiri gimana nih? Apakah Drake emang layak disebut sebagai salah satu musisi terbesar generasi sekarang? Atau kamu masih tim legenda kayak Michael Jackson? Nah, boleh ya, boleh banget dikasih tahu pendapat kamu ya. Mungkin teman-teman Produa yang mau request-request lagu Drake nanti mungkin boleh juga ya dicoba request di zona musik kamu setiap hari. Nah ya teman-teman Produa, nanti kita masih akan hadirkan ragam update dari dunia entertain ya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Produa, kita dengerin dulu nih lagu dari Mawar De Jong dan Juicy Lucy, Tadi Tanganku.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Jago.
1: Kok ini sih nasib orang miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi ketoknya yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
2: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
2: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Funtertainment ya untuk siang hari ini. Nah, kita langsung saja ke update selanjutnya nih teman-teman Pro 2. Nah, update selanjutnya dari dunia entertain untuk siang ini datang dari YouTuber ya. Buat kamu yang udah lama ngikutin dunia YouTube, pasti udah gak asing lagi sama nama PewDiePie ya teman-teman Pro 2. Nah, ada kabar yang cukup bikin campur aduk nih buat para penggemarnya PewDiePie. Lewat vlog terbaru berjudul Ending The Vlogs, PewDiePie mengumumkan kalau seri vlog bulanan tentang kehidupannya di Jepang bakal berakhir pada September 2026. Ya, masih ada beberapa bulan lagi ya teman-teman Pro 2. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulan lagi, tapi rasanya udah campur aduk banget ya. Jadi kalau kamu ngikutin kontennya PewDiePie beberapa tahun terakhir, pasti kalian tahu kalau vlog-vlog ini bukan cuma soal kehidupan di Jepang doang, tapi juga tentang kesehariannya sama istri, yaitu Marzia dan juga anaknya ya teman-teman Pro 2. Dan ternyata alasan berhentinya PewDiePie ini cukup menyentuh nih teman-teman Pro 2. PewDiePie dan Marzia sendiri itu merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan anaknya ruang tumbuh yang lebih privat, jauh dari sorotan internet gitu kan. Karena kalau dia masih aktif di YouTube gitu kan, pokoknya masih aktif update-update vlognya, tentu anak PewDiePie ini bakal ke-expose ya kan. Dan jujur aja ya teman-teman Pro 2, di era sekarang itu ketika banyak orang yang berlomba-lomba membagikan setiap momen ke media sosial, keputusan PewDiePie ini cukup menarik ya teman-teman Pro 2, karena mereka memilih untuk sedikit mundur dari kamera untuk kenyamanan dan privasi anaknya sendiri. Tapi tenang aja, ini bukan berarti PewDiePie pensiun ya, atau justru menghilang semenghilang itu dari internet. Tapi PewDiePie dan Marzia bilang mereka sesekali masih bakal share cerita atau momen kehidupan mereka lewat media sosial, jadi don't worry. Dan menurut Wood sendiri, ini juga jadi pengingat buat kita semua ya, kadang gak semua hal itu harus dibagiin ke internet loh teman-teman Pro 2. Dan memang ada momen-momen yang memang lebih berharga kalau kita nikmati bersama keluarga dan orang-orang terdekat ya, lebih privasi aja gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang merasa haus selalu update Instagramnya, kelaparan terus ya, dikasih makan mulu Instagramnya gitu, selalu posting atau selalu terlihat aktif di media sosial. Padahal gak apa-apa sih kalau misalnya sesekali menikmati hidup tanpa harus diupdate kemana-mana gitu. So teman-teman Pro 2, kalau menurut kamu gimana nih, kita penting gak sih memberikan sedikit ruang untuk privasi diri kita sendiri? Nah, kalau suatu hari kamu punya keluarga, kamu tipe yang mana nih yang sering membagikan kehidupan keluarga di media sosial, atau justru lebih banyak ngasih privasi untuk kehidupan kamu sendiri ya? Apapun pilihan kamu, tentunya itu yang terbaik ya buat kamu, karena kamu yang paling tahu keinginan kamu dan diri kamu sendiri. So teman-teman Pro 2, itu dia update dari dunia Funtertainment untuk siang hari ini ya, sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di program ini teman-teman Pro 2. Tapi jangan risau, jangan sedih ya, karena di pukul 13 nanti kita masih akan ada kebersamaan selanjutnya di Pro 2 Sport. Tapi setelah lagu dari Mahen ya, ada Seamin Tak Seiman.
1: Udahlah Hen, kita udahan aja, percuma.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, ke teman terbaik kamu di pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Kita udah ada di program Pro 2 Sport untuk siang hari ini ya, di santai siang kali ini. Ini nih teman-teman Pro 2, update dari dunia olahraga pertama itu kayaknya kabar ini bakal bikin gamer sekaligus pecinta sepak bola Indonesia senyum-senyum sendiri nih. Uut aja nih yang baca beritanya pas nyari-nyari bahan untuk di update nih kayak senyum-senyum sendiri, apalagi yang penggemarnya gitu ya kan. Jadi teman-teman Pro 2, setelah sekian lama jadi harapan banyak orang, akhirnya Timnas Indonesia ini resmi hadir di EA Sport FC 26 atau 26 dan FC Mobile teman-teman Pro 2, yang artinya sekarang kamu bisa main pakai skuad Garuda langsung di salah satu game sepak bola paling populer di dunia. Wow. Dan yang bikin makin keren, ini bukan sekedar masuk biasa aja ya teman-teman Pro 2, tapi jersey terbaru, lambang Garuda, sampai wajah para pemain itu juga dibuat semirip mungkin nih sama aslinya. Jadi nanti pas main rasanya bakal lebih otentik gitu. Apalagi buat yang selama ini suka bikin tim custom Indonesia karena belum tersedia secara resmi ya. Jadi sekarang udah gak perlu repot-repot lagi nih. Dan yang lebih membanggakan lagi, Indonesia jadi tim nasional pertama dari Asia Tenggara yang resmi hadir di franchise EA Sport FC, teman-teman Pro 2. Kalau dulu kita cuma bisa pilih negara-negara besar aja ya buat dimainin, tapi sekarang nama Indonesia juga ikut nongol nih di daftar pilihan gitu. Dan menurut Wood sendiri sih, ini bukan cuma soal game aja ya, dan ini juga menunjukkan kalau sepak bola Indonesia sekarang itu makin diperhitungkan di kancah internasional, bahkan sampai dilirik industri gaming global. Wow, keren ya. Karena jujur aja ya teman-teman Pro 2, dulu banyak nih anak-anak muda Indonesia yang main game bola sambil berandai-andai kayak, kapan ya Timnas Indonesia masuk game ini gitu, sampai kapan ya aku bikin tim custom kayak gini gitu. Sekarang malah beneran kejadian ya, beneran ada. Apalagi kerjasama antara PSSI dan EA Sport ini bakal berjalan selama 2 tahun ke depan. Jadi peluang buat melihat konten-konten Indonesia yang lebih banyak di game juga udah terbuka lebar ya teman-teman Pro 2. Dan yang paling seru tentu pertanyaannya, kalau nanti buka EA Sport FC, siapa sih pemain Timnas Indonesia yang langsung masuk starting 11 versi kamu? Nah, apakah si kapten, striker andalan, atau malah pemain muda favorit kamu nih teman-teman Pro 2. Yang jelas ini jadi salah satu momen yang cukup bersejarah ya buat sepak bola Indonesia, baik di lapangan maupun di dunia gaming ya. Itu dia update pertama dari dunia olahraga untuk siang hari ini di Pro 2 Sport. Next masih ada update lainnya ya teman-teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: copot copot copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain, dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: All the Stars dari Kendrick Lamar dan SZA ya, teman-teman Produa. Nah, kalau mereka punya All the Stars, kalau kita starnya sih di sini ya, di Uber nih, teman-teman Produa. Ngomongin soal Uber, kalau biasanya Uber ini identik sama aplikasi buat pesan kendaraan ya, teman-teman Produa. Tapi kali ini mereka bikin sesuatu yang beda banget. Bayangin, kamu lagi liburan di Jepang, buka aplikasi Uber, terus yang kamu pesan bukan mobil buat pergi ke mall atau ke restoran, tapi untuk pengalaman drifting bareng pembalap profesional. Wow, wadah experience banget ya, teman-teman Produa. Dan bener aja, Uber baru aja meluncurkan program bernama Uber Drift di Tokyo. Dan program ini ngajak wisatawan merasakan langsung nih sensasi drifting khas Jepang yang selama ini cuma bisa dilihat di film ataupun di video YouTube ataupun cuma ada di game balap ya, teman-teman Produa. Nah, yang bikin menarik ini bukan sekedar naik mobil yang ngebut terus selip-selipan ya, teman-teman Produa. Karena drifting di Jepang itu udah jadi bagian dari budaya otomotif mereka, mulai dari komunitas mobil, kemudian balapan di jalan pegunungan, sampai ke mobil-mobil legendaris GDM yang jadi impian banyak pecinta otomotif di seluruh dunia, teman-teman Produa. Dan nantinya peserta itu bakal dijemput pakai layanan Uber Black dari Tokyo menuju ke sirkuit Mubara Twin Circuit ya, teman-teman Produa. Nanti setelah sampai di sana, mereka bisa merasakan sensasi jadi penumpang saat mobil-mobil ikonik kayak Nissan 180SX dan juga Nissan Silvia S15 ya, melakukan tandem drift bersama pembalap profesional. Wow, kayaknya asik banget ya, cukup untuk menguji adrenalin nih. Dan jujur aja teman-teman Produa, buat pecinta otomotif ini tuh kayak checklist impian yang bisa dicentang ya, teman-teman Produa. Karena biasanya kan kita tuh cuma lihat aksi drifting dari layar HP atau monitor. Nah, sekarang malah bisa duduk langsung nih di dalam mobilnya gitu. Tapi yang bikin Wood kepikiran tuh, gimana ya sebuah aplikasi itu bisa mengubah pengalaman wisata jadi lebih unik, keren ya idenya gitu. Karena sekarang kan orang liburan gak cuma cari tempat foto bagus, tapi juga cari experience yang gak bisa didapat setiap hari kayak gitu. Nah, kalau teman-teman Produa dikasih kesempatan nih pilih yang mana, drifting bareng pembalap profesional di Jepang, naik balon udara di Turki, atau safari di Afrika? Wow, kayaknya tiga-tiganya asik ya. Tapi kalau misalnya teman-teman Produa tanya ke Uut sih, Uut kayaknya bakal milih drifting ini ya, karena jujur ini kayak experience baru ya, teman-teman Produa. Kayak walaupun menguji adrenalin ya, ada takut-takutnya gitu, tapi ya why not dicoba kalau ada duitnya. So itu dia teman-teman Produa, update kedua dari Produa Sport untuk siang hari ini ya. Nanti masih ada kurang lebih 30 menit lagi nih kebersamaan kita di Produa Sport untuk siang hari ini. Nanti bakal Uut hadirkan juga ragam update lainnya dari dunia olahraga buat teman-teman Produa di siang hari ini. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman Produa, kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus bareng Uut. Tetap setia terus dengerin Produa Sport ya, setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu di jam 1 sampai ke jam 2 siang ya. Next kita bakal dengerin lagunya Wijaya 80 dan Sal Priadi, ada Bulan Bintang Garis Menyilang. Tapi tentunya setelah yang satu ini, stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
4: Sub teman terbaik.

0: Silat Minangkabau adalah seni olahraga bela diri yang tumbuh dan berkembang di ranah Minang sejak dahulu. Merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian orang Minang, terutama bagi kaum pria. Setiap nagari di ranah Minang memiliki tempat belajar silat, atau disebut juga sasaran sile. Dipimpin oleh guru yang dinamakan Tuo Sile. Tuo Sile ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu beliau mengajari para pemula. Al-Quran dan alam adalah rujukan atau sumber dari gerakan pada sile Minang. Layaknya falsafah hidup orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini diyakini oleh Rio Andescott, atlet sile Kota Bukit Tinggi.
1: Kalau pada umumnya makna dari gerakan sile itu Al-Quran. Kita berdiri, berdiri lurus itu udah alif, ada ba. Sumbernya yang lain itu dari alam takambang jadi guru, dari alam. Makanya tadi timbullah aliran harimau. Ada gerakan harimau yang mirip dengan harimau, ada yang dari kucing. Nah itu semua diambil dari alam.
0: Banyak dari aliran sile di Minang yang gerakannya terinspirasi dari gerakan hewan. Seperti aliran sile harimau yang gerakannya memang menirukan gerak-gerik harimau. Kemudian ada aliran buayo atau buaya. Ada aliran kucing dan berbagai aliran lain. Posisi kuda-kuda dan langkah pendek menjadi dasar gerakan sile Minang. Polanya khas, yaitu rendah dan menyamping guna melindungi organ vital. Menyatukan perasaan dan pikiran, sile Minang mengkombinasikan kekuatan dan kelembutan. Seperti yang dituturkan oleh Chun, guru sile Minang.
2: Kalau di Minang itu membedakannya pola langkah jo patangku aja. Jadi guru lah yang mencari sile itu. Kalau di Minang di langkah saja bisa orang menaku ku sile duo kok. Langkah mereka sile serala enggak.
0: Posisi permainan sile ini terjadi akibat kondisi lingkungan di mana sile itu lahir dan berkembang. Pada daerah yang tidak datar dan licin, mereka lebih suka menggunakan posisi rendah. Sementara, di daerah pantai yang berpasir, mereka lebih suka bersilat dengan posisi tegak berdiri. Untuk mempelajari sile Minang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid.
2: Seseorang kalau ingin mau belajar silat tradisi di Minangkabau itu persyaratannya yang pertama kain putih, satu kabung, beras, pisau, ayam jantan. Gunanya ayam disembelih untuk pendarahan lapangan awal kita mulai belajar. Kalau kain putih menerima dengan hati yang suci untuk menerima pencak silat itu. Kalau pisau hendaknya kita setajam pisau itu adalah seandainya kita mendapat atau menerima silat dari seseorang itu, mudah-mudahan setajam pisau itu lah kepandaiannya.
0: Ketulusan niat dan kebersihan hati juga menjadi faktor penting ketika seseorang ingin belajar silat, karena hal itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi si murid dalam menerima gerakan yang diajarkan. Semakin fokus ia dalam berlatih, semakin cepat sang murid menguasai ilmu silatnya.
1: Kalau untuk menguasai silat, itu mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin lebih gitu kan. Karena dalam pencak silat atau bela diri lain, kita punya proses yang cukup lama, mungkin agak sulit. Apalagi yang tradisional, tradisional kita menggunakan senjata. Nah mungkin tingkat konsentrasi dan pemahaman si anak tadi butuh pemahaman yang cukup tinggi dulu dan konsentrasi yang lebih tinggi.
0: Para pesilat di ranah Minang, mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong dalam bersilat, namun menggunakan senjata. Bahkan, apapun barang yang ada di sekitar bisa dijadikan senjata oleh pesilat Minang. Bagi masyarakat Minang, Silat Minang bukan hanya bentuk bela diri semata, namun memiliki makna yang lebih untuk menjaga nagari dari serangan musuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
1: Selain untuk bela diri, silat ini dapat digunakan dalam hal kegiatan kita sehari-hari. Yang mana kan kita belajar silat, anggap untuk bela diri dulu, kita bagaimana untuk menjatuhkan lawan, kita akan berpikir bagaimana mencari kesempatan. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, maknanya mungkin kita lebih dahulu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dan dari belajar silat, mungkin bagaimana kita menjalankan agamanya juga.
0: Lahir mencari kawan, batin mencari Tuhan, menjadi filosofi silat Minang. Suatu bentuk keterikatan antara adat dan nilai religi. Berdasarkan landasan hidup orang Minang, adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sport untuk siang hari ini ya. Kita udah menuju ke update ketiga nih dari Pro2 Sport untuk siang hari ini. Nah, next kita bakal ngomongin soal tenis ya teman-teman Pro2. Tapi kebiasaannya kalau kita ngomongin soal tenis itu biasanya soal servis gitu kan, rally atau perebutan gelar juara. Nah, kali ini kita nggak bahas itu ya. Kali ini ada yang menarik dari luar lapangan tenis nih teman-teman Pro2. Jadi di ajang Roland Garros 2026 itu Novak Djokovic datang bukan cuma membawa raket doang, tapi juga membawa fashion statement yang langsung mencuri perhatian. Djokovic itu tampil menggunakan jaket custom spesial dari Lacoste yang memang dibuat khusus nih untuk momen Roland Garros tahun ini. Dan yang kerennya teman-teman Pro2, desain jaketnya ini terinspirasi langsung dari clay season alias musim turnamen lapangan tanah liat yang identik banget sama Roland Garros di Paris. Kalau sekilas mungkin kelihatannya kayak jaket olahraga biasa ya teman-teman Pro2, tapi kalau dilihat detailnya itu nggak main-main. Ada tekstur 3D, desain yang terinspirasi dari runway fashion sampai sentuhan material clay asli yang dikerjain bareng seniman dari Prancis. Wow, super keren ya. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma jaket olahraga, tapi juga kayak karya seni yang bisa dipakai ya teman-teman Pro2. Dan menurut Uut pribadi sih ini menarik banget ya tentunya, karena sekarang olahraga dan fashion ini makin sering jalan bareng ya teman-teman Pro2. Bahkan atlet-atlet dunia itu gak cuma jadi sorotan karena prestasinya aja, tapi juga karena gaya dan identitas yang mereka tampilkan. Kalau dulu orang datang ke pertandingan buat lihat siapa yang menang, sekarang banyak juga nih yang penasaran siapa sih yang tampil paling keren, siapa sih yang fashionnya itu paling ngasih statement gitu. Nah, apalagi nih Novak Djokovic ini di usia yang udah gak muda lagi untuk ukuran atlet profesional, dia masih terus jadi pusat perhatian, jadi center attention ya, bukan cuma karena permainannya, tapi juga karena pengaruhnya di dunia olahraga. So, kalau kalian teman-teman Pro2 gimana nih? Kalau punya kesempatan bikin outfit spesial yang mewakili daerah kalian atau identitas kamu, kira-kira kamu bakal terinspirasi dari apa? Dari budaya Minangkabau mungkin kan? Atau dari alam Sumatera Barat? Atau justru dari hobi-hobi kalian semua nih teman-teman Pro2? Yang jelas Roland Garros tahun ini membuktikan satu hal ya, kadang fashion itu juga bisa jadi cara bercerita bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan teman-teman Pro2 gak kerasa juga nih, udah hampir 50 menit ya Uut menemani kebersamaan kamu di Pro2 Sport untuk siang hari ini. Udah hampir 1 jam dan juga Uut udah ngasih ragam update dari dunia olahraga di Pro2 Sport untuk siang hari ini. Nanti di 1 jam terakhir kita bakal ada program Top 20 Indonesia Nasional ya teman-teman Pro2. Dan seperti biasa itu kita akan bergabung nih ke Pro2 Jakarta ya untuk mengikuti chart Top 20 itu ya. Mari kita dengar bersama-sama siapa aja sih ya masuk chart top 20 untuk minggu ini versi nasional ya se-Indonesia. Tungguin aja ya nanti di pukul 14.00 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan berhubung nih teman-teman Pro2, nanti kita bakal bergabung ke Pro2 Jakarta dan Uut gak bakal calling lagi. Dan ini udah last call Uut juga nih di santai siang hari ini. Jadi Uut langsung aja mau pamit undur diri nih dari kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro2 yang udah setia bareng Uut di santai siang hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok di Spada dari jam 5 subuh ya sampai ke jam 10 pagi tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Pro2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir dari Uut untuk pertemuan kita di santai siang hari ini, ada Way Back Home ya dari Shawn featuring sama Connor Maynard. Satu lagi tunggu aja surprise ya, Uut bakal pilih lagu spesial buat teman-teman Pro2 sebelum mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. And see you tomorrow.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Adego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ke posisi 16.2 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: sekarang lebih fresh. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 12.

0: posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lain ya teman-teman gua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Sol Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ipar Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan

2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rhyme Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi, sound man kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

0: Oke, teman-teman Pro 2, kita udah simak ya Top 20 Indonesia Nasional barusan bareng sama Kak Desi Aldiana ya, teman-teman Pro 2. Dan sebelum kita pindah nih ke Top 20 Mancanegara Nasional ya, teman-teman Pro 2, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim berjuluk Ail Dizliler itu memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Beralih ke berita kedua, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya, Jumat 29 Mei 2026, Kemlu RI mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Last but not least, teman-teman Pro 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengaku penasaran nih dengan pencipta lagu viral My Little Bolu Ketan. Lagu yang memuat singkatan MBG atau Mas Bahlil Ganteng itu ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Bahlil mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan pencipta lagu tersebut. Bahkan dia berencana mengundang sang pembuat lagu untuk berbincang dan makan bersama. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan next, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung lagi ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indonesia Nasional. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9-nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 Alia Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinéad Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Halo Toma Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo balik lagi nih ya di sore hari ini di RRI Prodo Bukit Tinggi. Tapi kalau tadi kita udah bergabung dengan RRI Prodo Jakarta ya, saatnya sekarang kita ada di ajang Insta Inspirasi kita di sore hari ini ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang menginspirasi untuk teman-teman Prodo semuanya di sore hari ini. Nah, teman-teman Prodo, kalau misalnya kita bicara soal masalah ya, masalah itu selalu datang silih berganti. Hakikat masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan merupakan inti dari proses manajerial yang menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Masalah dalam konteks pengambilan keputusan gak sekedar hambatan ya, tapi juga peluang untuk melakukan perbaikan dan juga inovasi. Setiap keputusan lahir dari adanya perbedaan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi yang sedang terjadi, sehingga pengambil keputusan harus mampu mengenali, menganalisis, dan menafsirkan masalah dengan tepat ya. Selanjutnya nanti aku bakal bahas lebih lanjut mengenai hakikat masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Insta Inspirasi kita, teman-teman Pradua ya. Yes, apa salah yang dihadapi oleh pengambil keputusan biasanya bersifat kompleks dan multidimensi nih ya. Kompleksitas ini muncul karena keputusan sering kali melibatkan banyak faktor. Contohnya kayak ekonomi, sosial, politik, dan psikologis ya, yang saling berpengaruh. Nah, selain itu pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, waktu, serta risiko yang mungkin timbul dari setiap alternatif yang kita pilih nih. Hakikat masalah dalam pengambilan keputusan juga berkaitan nih dengan ketidakpastian. Gak semua informasi tersedia secara lengkap dan kondisi lingkungan dapat berubah dengan cepat. Nah, oleh sebab itu, kemampuan untuk mengelola ketidakpastian menjadi bagian penting nih dari keahlian seorang pengambil keputusan, di mana dalam situasi seperti ini, intuisi, pengalaman, dan analisis rasional harus digunakan secara seimbang agar keputusan yang diambil tetap relevan dan juga efektif nih, teman-teman Pradua.
1: Keramah-tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.
2: Tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kasih buat aku tentunya teman peraduan di sore hari ini di Insta Inspirasi kita ya. Nah, selain dari adanya situasi ya dan intuisi serta pengalaman, masalah yang dihadapi pengambil keputusan seringkali bersifat strategis. Artinya, keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang terhadap organisasi. Kesalahan dalam memahami hakikat masalah itu dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat, pemborosan sumber daya, atau bahkan kegagalan mencapai tujuan. Karena itu, pengambil keputusan perlu memiliki kemampuan berpikir sistematis dan analitis untuk mengidentifikasi akar masalah, bukan hanya gejalanya. Dengan memahami hakikat masalah secara mendalam, pengambil keputusan dapat menentukan prioritas, memilih metode yang sesuai, dan merancang solusi yang berorientasi pada hasil. Masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan tantangan yang mendorong munculnya keputusan yang lebih baik dan juga inovatif. Ya, teman-teman Pradua gak kerasa sudah pukul 16:54 aja, artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena habis ini itu bakalan ada break time ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi ringan untuk menemani waktu istirahat kamu tentunya ya, dalam mempersiapkan besok Senin ya. Besok Senin teman-teman Pro 2 ya. Dan besok tanggal 1. Wow, artinya ini udah masuk ke waktu-waktu tanggal muda gajian ya. Anyway, total stay aja di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan, agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi.

Lepas kendali dari Cheryl Seinavia nih teman-teman Produya, masih di rangkaian acara Break Time dan masih aku hadirkan informasi yang ringan-ringan untuk teman-teman ya. Masih di suasana Idul Adha nih teman-teman Produya, ada fakta menarik nih tentang sapi yang jarang diketahui. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang paling dekat dengan kehidupan manusia ya. Hewan ini dikenal sebagai penghasil daging, susu, dan berbagai produk peternakan lainnya. Tapi di balik penampilannya yang tenang dan sederhana, sapi ternyata memiliki banyak fakta unik yang jarang diketahui oleh masyarakat. Mulai dari kemampuan mengingat hingga kebiasaan sosialnya, sapi adalah hewan yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Sapi memiliki ingatan yang baik, ya. Di mana banyak orang menganggap sapi sebagai hewan yang sederhana, padahal sapi memiliki kemampuan mengingat yang cukup baik. Gimana tuh? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

teraktual dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena

0: di online.
1: Biar ke situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di sore hari ini. Nah, jadi sapi ini bisa mengenali sesama sapi dalam kelompoknya, terus juga mengingat lokasi sumber makanan dan juga air. Nah, yang ketiga, mengenali orang yang sering merawatnya. Kemampuan ini membantu sapi beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga hubungan sosial dalam kelompoknya. Terus juga sapi ini memiliki sahabat favorit nih. Nah, sapi adalah hewan sosial yang senang hidup berkelompok. Gimana menariknya, penelitian menunjukkan bahwa sapi dapat membentuk ikatan pertemanan dengan sapi lain, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama, merumput berdekatan, dan beristirahat di dekat teman yang disukai. Wow, lucu juga ya.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah, selanjutnya nih teman pradua, ketika dipisahkan dengan kelompok atau sahabatnya, sapi juga dapat mengalami stres. Jadi kayak dia tuh punya perasaan nih teman-teman pradua. Dan juga sapi mampu merasakan emosi. Seperti manusia, sapi tuh juga bisa merasakan emosi kayak rasa senang, ketakutan, stres, dan rasa ingin tahu ya. Kayak misalnya kita lihat kemarin, aduh aku sedih banget ya kalau bicara soal ini, karena aku ada lihat gitu ya hewan kurban yang dia tuh kayak stres, tatapannya kosong sedih gitu kan, kayak ih sedih lah gitu ya. Nah, peternak yang memperlakukan sapi dengan baik biasanya akan mendapatkan hewan yang lebih tenang dan juga sehat. Dan juga sapi memiliki indera penciuman yang tajam. Sapi dapat mencium aroma dari jarak yang cukup jauh dan menggunakan kemampuan tersebut untuk mencari makan, mengenali lingkungan, dan mendeteksi keberadaan hewan lain.

0: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga kini.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
6: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
5: Intermezzo.
7: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
8: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Oke teman-teman, saatnya kita ada di jam Pro 2 Sunset ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi unik dan juga menarik untuk teman-teman ya. Dan ini tuh berkaitan dengan job gitu, berkaitan dengan pekerjaan. Sekarang ini hidup di era digital bukan lagi hal tabu ya, dan malah hidup di era digital bikin kemampuan teknologi jadi hal yang penting banget, terutama buat dunia kerja. Nah, perusahaan gak cuma cari orang yang pintar secara akademik, tapi juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dan cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Bahkan World Economic Forum menyebut kalau skill digital termasuk kemampuan yang paling dibutuhkan beberapa tahun ke depan. Skill seperti main media sosial untuk bisnis, bikin desain konten, sampai komunikasi digital sekarang makin banyak dicari. Soalnya hampir semua bisnis sudah masuk ke dunia online. Makanya orang yang kreatif bikin konten, ngerti cara promosi digital, dan bisa membangun interaksi dengan audiens punya peluang kerja yang lebih besar. Gak cuma itu nih, kemampuan menggunakan AI, memahami data, dan memakai tools digital juga mulai jadi skill wajib di banyak pekerjaan. AI sekarang bahkan bisa bantu pekerjaan jadi lebih cepat dan juga praktis. Jadi, siapa yang mau terus belajar teknologi biasanya bakal lebih unggul dan siap bersaing.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik pendengar, tepat pukul 18.22 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang usulan azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Room for Someone nih teman-teman Pradua, darinya Shakira Jasmine ya. This is salah satu lagu yang aku suka juga nih. Nah, jadi buat mahasiswa dan anak muda, skill digital itu bisa jadi jalan buat membuka banyak peluang. Mulai dari freelance, content creator, admin media sosial, digital marketing, sampai jualan online sendiri. Gak heran kalau topik seperti skill digital paling dibutuhkan, atau cara meningkatkan skill digital, itu makin ramai dicari orang ya. Dan bahkan, kalau misalnya kamu sudah mumpuni gitu ya di bidang digital ini, semisal kamu pengen buka kursus ya untuk teman-teman Gen Z yang mungkin masih awam dengan dunia digital ini, bagus banget gitu. Kayak misalnya pelatihan mengenai desain gitu ya, desain kreatif atau misalnya desain digital dan lain sebagainya, itu bisa mendatangkan cuan juga loh teman-teman Pro 2 ya, karena skill itu mahal ya. Masih berangku tentunya di Pro 2 Sunset ya, dan masih aku temanin teman-teman Pro 2 semuanya, tapi jangan kemana-mana dulu, masih aku bahas mengenai dunia digital untuk anak muda tentunya. Tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, gak kerasa ya sudah 56 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada Pro 2 Indie dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat malam teman Pro2. Sebelum kita ke Pro2 Indi, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama teman Pro2, film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Beralih ke informasi yang kedua teman Pro2, grup F Forever kembali membuka konser hari kedua di Indonesia Arena Jakarta pada hari Jumat kemarin 29 Mei dengan meriah. F Forever membawakan lagu pertamanya itu Always Be My Bro sampai lagu ketiga dengan stage present yang megah. Jerian, Vanessa Wu, dan Vic Shu bersama Ashin tampil diiringi dengan back dancer dan perform lighting laser yang meriah. Vanessa Wu menanyakan para penonton dengan semangat, "Apa kabar?" Lalu kemudian disambut riah penonton. Vic Shu mengaku sudah merasakan energi semangat sebelum naik ke stage. Beralih ke informasi yang ketiga teman Pro2, pemain Onyx Esports Kyrie Reyes del Sol terharu melihat kisah hidupnya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kay. Film drama remaja tersebut menggelar malam gala premier di Senayan City 21 Jakarta Kamis 2 Mei 2026. Kerry mengatakan dirinya tidak menyangka perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet e-sports bisa begitu dekat dengan penonton. Ia pun mengapresiasi seluruh tim produksi yang telah mengemas kisah tersebut menjadi film yang menyentuh. Teman Pro2, telah ragam informasi yang dapat kami sampaikan malam ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hello teman-teman Produa, hi, welcome back with Ica Maisa di sini. Senang banget hari ini aku bisa nemenin kamu lagi di rehat malam kali ini, di mana di hari Minggu ya. Hari Minggu itu artinya kita akan full request seharian. Seharian enggak, tuh semalaman ya. Tapi kali ini requestnya dari jam 20 sampai 21 ini kita open requestnya untuk retro hour dulu ya. Retro hour itu adalah lagu-lagu dari 2000 sampai 2020. Buat yang lagu-lagu terbaru nanti bisa request di jam 9 sampai jam 11 ya. Kali ini kita bakal nostalgia dulu, back to throwback ke zaman-zaman yang lagi pada band-bandan ya teman-teman, girl band boleh. Barusan kita udah dengerin ada lagu dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu. Waduh, dicuri kemana ya sama Ada Band kira-kira? Dan buat teman-teman boleh banget requestnya ke TikTok kita @produabukittinggi. Tadi aku udah bikin. Aku udah apa namanya? Aku udah live ya, teman-teman. Jadi so gercepin aja sekarang, cuma 1 jam kita bisa nostalgia bareng, karena abis ini kita bakal lanjut lagi dengan lagu-lagu kekinian di jam 21 sampai 23. Langsung aja yuk, boleh ke Instagram kita, ke TikTok maksudnya @produabukittinggi, ataupun WhatsApp kita di 0811 6699480 ya. Buat yang mau lagu-lagu terbaru nanti dulu ya, pending dulu, sabar dulu sampai jam 9. Kita ke lagu yang pertama dulu, udah ada requestnya, ada Kak Hebat. Wow, dan namanya aja udah hebat banget nih, pilih lagunya juga harus hebat dong ya. Kali ini Kak Hebat request lagunya Afganku Dengannya. Kalau dengan dia, berarti benar-benar sama-sama gak bisa bersatu ya. Gak apa-apa, it's okay. Itu adalah jalan terbaiknya. Tapi yang penting masih tetap happy ya, walaupun sudah tidak bersama. Yaudah langsung aja yuk kita ke Afgan dulu, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia.

Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.

Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman, berdua masih barengan sama Ica Maisa dan kita bakal puterin requestan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah buat yang mau request yang lagu-lagu terbaru kayak sesi potret itu nanti boleh di request lagi di jam 9 sampai jam 11 ya teman-teman. Terus buat lagu yang udah terhitung 2020 ke bawah, nah boleh deh aku puterin ya. Oke, kita cek dulu ada satu lagu requestan tambahan nih, apakah sudah ada? Lagu Sal ya, lagu Sal Priadi 12 katanya. Kita cek dulu. Itu 12 Sal Priadi berjudul Caca. Wow, 12 Caca banget nih. Kamu kangen aku ya, Kaldio ya. 2020 boleh, 2020 ke bawah ya. Oke deh, boleh nanti Sal kita puterinnya yang 12 ya. Terus juga ada yang request lagunya. Oh iya, barusan tadi kita udah dengerin lagu Akad ya dari Payang Teduh, itu di request sama Kak Langs. Kayaknya beneran pengen mau akad segera ya. Udah ada belum yang mau diajak akad? Kalau belum ya dicari dulu. Masa nikahin diri sendiri sih, kan gak lucu ya Kak. Oke, juga ada Kak Suci Rahmayanti yang mau request lagunya Firza, Aku Lelakimu. Enggak, aku cewek. Aku bukan lelaki kok. Serius deh, swear. Terus juga ada Kak Disa yang request lagu Jason Mraz, I'm Yours. No, I'm not yours. Kenapa sih semua orang ingin mengakui aku? Gak gitu konsepnya, Ca. Aduh, daripada makin-makin nih, mending kita puterin aja lagu Firza dulu, Aku Lelakimu. Bakal ada Jason Mraz juga dengan I'm Yours. Dan bakal ada Sal Priadi dengan 12 Caca.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Udah gak kerasa banget, udah mau jam 9 aja. Itu artinya kebersamaan kita di Retro Hour udah mau selesai. Tapi tenang, masih ada satu lagu yang bakal aku puterin lagi. Ada dari Kak Alfat Hilmi Arkan Faiz yang request lagunya Sheila on 7 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, lagu Sheila on 7 yang sahabat sejati ada apa tidak? Kak, ada dong, kita bakal puterin ya buat kakaknya. Dan habis ini kita bakal masuk ke Story of the Day. Jadi teman-teman udah boleh nih request lagu dari 2020 sampai 2026. Gak Asken, kita tungguin ya. Kita ke Sheila on 7 dulu sebagai penutup di Retro Hour kali ini, sahabat sejati.

teman Produe mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Duh, aku kok capek banget ya hari ini, padahal gak ada kerjaan.
1: Senyum itu bukan milikku lagi. Hari bersamanya tidak bisa aku perjuangkan.
2: Aku salah apa ya? Kok dia tiba-tiba berubah sih?
3: Yes! For the first time, first aku nemu.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ijang Maise. Kali ini kita bakal lanjut putarin requestan teman-teman, tapi bukan di Retro Hour lagi. Kali ini kita di Story of the Day, tapi lagunya untuk kali ini, kalau tadi udah dari 2000 sampai 2020, tahun ini yang sekarang, kali ini jam 9 sampai jam 11 ini kita bakal buka request buat kamu dari lagu tahun 2020 sampai 2026. So buat kamu yang tadi udah request mungkin tapi lagunya gak bisa diputerin di jam itu, tenang gak apa-apa, sekarang lanjut request lagi, ulang lagi request ya, gak apa-apa ya. Kali ini yang pertama udah ada dari TikTok kita, Kak Tina ya, Tina gitu. Request lagunya Iqra dari Raim Laude. Yalah, Masya Allah, ini kita suruh baca Al-Quran dulu apa perbanyak mengaji juga nih guys, jangan lupa menambah pahala ya. Dan selanjutnya juga bakal ada Kak Hebat yang request lagu Celengan Rindu. Ma, mau rindu sama siapa sih? Spill dong ke kita, ya kan. Terus juga ada dari WhatsApp kita dari 0813972 sekian. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Izin request lagu Residolnya Bruno Mars, makasih. Tadi padahal kakaknya udah ngechat ya, terus di unsend, tapi lagunya sih kata aku gak ini deh tadi. But it's okay, gak apa-apa, boleh. Kita masukin antrian dulu ya. Yang belum aku puterin, sabar dulu, jangan kemana-mana, karena masih bakal kita puterin ya sampai jam 11. So kita ke lagunya Raim Lode dulu dengan Iqra.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
5: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman-teman, Prodio masih barengan sama Ica Maise dan masih di Story of the Day. Yuk, kita puterin requestan selanjutnya kali ini dari WhatsApp kita. Ada dari 08137682 sekian. Assalamualaikum, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kebalik ya. Waalaikumsalam dulu, Ica. Ya udah deh. Semoga Kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta tak lancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh enggak, Kak? Boleh. Mau izin request lagunya Olivia Rodrigo. Ini Rodrigo. Ini agak-agak cadel R ya ngomongnya berarti ya. Rodrigo driver license. Ya, boleh. Terus juga dari Instagram kita ada yang request. Ayo, tadi aku kalau di Instagram aku biasanya bikin story-nya kan ada cerita ya guys ya. Kali ini ceritanya kayak tempat terbaik untuk kamu cerita itu siapa dan cerita apa biasanya. Kalau kata Kak Jresi 90 sama adik katanya, bisa cerita apa aja tanpa ngejudge. Bener banget, cerita bisa cerita apa aja tanpa dapet judge dari orang lain itu adalah satu privilege gitu loh teman-teman ya. Kayak gak semua orang punya tempat cerita, tapi kalau kamu punya itu syukuri, dan kalau kamu belum punya untuk saat ini yuk coba dicari biar kamu gak sakit juga ke ujung-ujungnya ya. Dan kakaknya request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Thanks, sama-sama, boleh, bakal kita puterin. Terus ada juga Kak RM underscore-nya banyak banget lagi, ya Allah. RM underscore-nya 5 kali ya, 14 gitu. Terus aja, menurut aku tempat terbaik untuk cerita adalah ibu. Nah, ini buat teman-teman yang deket sama ibunya, yang bisa cerita sama ibunya, keren banget ya. Semoga semua teman-teman yang dekat sama orang tuanya semakin dekat, dan mungkin ada yang lagi jauh, lagi LDR terhadap komunikasinya gitu ya. Gak apa-apa, LDR kan masalah jarak juga aja. Komunikasi masih bisa tetap dibangun kok dari jarak yang dekat walaupun dia jauh lokasinya. Jauh di mata, dekat di hati ceritanya, iya gak sih? Iya kan? Oke, dan kakaknya request lagu Omar Apollo Evergreen. Dan ini Omar Apollo ini Evergreen itu ada judul panjangnya lagi ya, You Didn't Deserve Me At All. Whoops, maksudnya gimana tuh? Aduh, berat nih guys. Ya udah deh, langsung aja kita puterin satu persatu. Kita ke Olivia Rodrigo dulu dengan Driver's License.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa dan juga masih kita di Story of the Day. Yuk kita lanjut lagi requestan teman-teman. Kali ini ada dari Instagram kita Mawar Raika. Tadi pertanyaan aku kan kayak sama siapa sih kamu biasanya tuh cerita gitu kan. Dan cerita apa sih biasanya, kalau katanya Kak Mawar Raika nih biasanya ke kakak aku Kak katanya. Terus ngomongin apa aja yang lewat di kepala, kayak random aja ya. Aku juga segitu sih sama abang-abangku, kadang kayak sometimes kayak apa yang gak penting tuh diomongin aja kalau memang lagi moodnya ngomong. Ada nih masa-fase-fase dimana gak mood ngomong. Iya kan guys, walaupun mungkin orang-orang bilang aku extrovert mentok, tapi menurut aku ada sisi introvertnya kok gitu. Aku juga butuh kayak me time-nya aku gitu. Tapi kalau pengen ngomong ya udah ngomongin aja gitu kan. Dan kakaknya request lagu di ujung minggu Mesahira ya Kak, boleh. Ini emang udah di ujung minggu banget sih Kak, udah mau memasuki weekdays walaupun besok ini masih tetap tanggal merah ya. Terus juga dari WhatsApp kita ada yang request nih. Ada mana ya? Ada dari 081381333 sekian. Malam Kak, malam. Izin request lagu Haha Sabrina Leonor dong. Makasih ya Kak. Sama-sama. Terus Love Kuning 3. Terus juga ini lagu yang sama di requestnya. Ada 0852-7085 sekian. Malamin, izin request lagi seperti biasa. Haha, Sabrina Leonor, Love Kuning 1. Boleh, ditunggu putar ya. Makasih, semangat siarannya. Sama-sama, harus semangat dong. Terus juga ada dari 0821-7093 ya. Sekian. Terus katanya, selamat malam Kak, izin request lagunya Hacu deh Salma Salsabil dong. Salam buat kakak dan semuanya. Terima kasih, sama-sama boleh. Kita tungguin aja ya requestannya ya. Sabar ya, mengantri dulu. Kita ke Mesahira dulu dengan di ujung minggu. Oh baru sadar ini trio idol.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, vaksinasi itu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman, Prudio masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Story of the Day. Yes, kita bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Prudio yang lainnya. Kali ini ada Kak Disa yang request lagunya Ziva Magnelia, Tertarik atau Baik. Ini adalah dilema manusia-manusia yang sedang dekat dengan seseorang kayaknya. Sebenarnya dia beneran tertarik gak sih, atau dia emang baik ke semua orang aja? Kira-kira yang mana nih kamu timnya? Agak susah ya kadang ya. Ada yang kayak orang tiba-tiba yang kayak sukanya bener-bener kayak semua dipukul rata sama teman. Tapi kayak ternyata itu kalau di orang lain rasanya bukan teman tuh, harusnya yang kayak gitu, harusnya lebih dari teman ya kan. Ini agak bingung juga sih aku. Kenapa kok bingung kayak Ica? Ya udahlah, nggak usah tahu. Masa lalu ya. Kayak tertarik atau baik ini adalah salah satu fase dimana kayak paling rumit nih pikiran kita, yang kayak aduh, aku butuh yang pasti nih, gimana? Kok dia gak pasti ya? Dia tertarik atau cuma baik ya? Nah, kalau kamu mau berani dan mencoba, peruntungannya boleh banget ditanyain secara langsung. Gak apa-apa, gak masalah. Gak ada yang salah kok, walaupun cewek mau cowok. Kalau misalnya memang kamu kayak ngerasa dipermainkan nih aku, dia sebenarnya gimana sih, langsung tanyain aja deh, pada kamu yang bingung sendiri. Ya gak bener dong. Maksa. Oke, langsung aja kita ke Ziva Magnolia dulu dengan Tertarik atau Baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan

0: menurunkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer. Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman-teman berdua, masih barengan sama Ika Maisa. Dan masih aku bakal ada di story of the day. Gimana? Biasanya kamu tempat ceritanya gimana nih? Apakah ada someone special yang bikin kamu asik cerita sampai lupa waktu? Atau mungkin ada satu circle yang kamu percaya banget nih cerita kamu tidak akan bocor. Tapi siapapun itu, congratulations buat kamu yang sudah memiliki teman cerita. Dan buat kamu yang saat ini mungkin masih gak tahu mau cerita sama siapa, masih memendam diri, hey, ayo lihat lagi ke depan. Masa depan kamu masih panjang, hidup kamu masih ada. Coba cari seseorang yang dimana kamu bisa meluapkan emosi kamu, isi pikiran kamu, biar kamu tidak memendamnya sendiri. Tapi mungkin bagi beberapa orang ada satu cara lagi selain cerita ke orang, itu adalah dengan mengupload di media sosial. Tapi media sosialnya juga dipilih-pilih, jangan yang kayak full semua orang bisa lihat ya. Karena meskipun mungkin saat ini kita bukan siapa-siapa, tapi kayak omongan orang kan kadang bisa jadi kepikiran ya. Tapi walaupun sebenarnya gak perlu dipikirin sih, terserah juga gimana maunya. Cuman ya dipilih aja. Mungkin kamu bisa bikin satu akun sosial media yang gak follow siapa-siapa, jadi kamu curahkan di sana. Tapi kata orang karena memang kan, kata orang selain nulis meluapkan sesuatu itu juga bisa lewat media sosial. Tapi gak perlu semua orang tahu, kamu bisa cukup keep itu di akun kamu yang gak follow siapa-siapa itu, ya gak sih? Ya udah, makin malam makin ngelantur aku kayaknya ya. Ya udah deh, kita puterin dulu lagu berikut ini. Bakal ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: Hit FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman produk yang gak kerasa ya, udah di penghujung story of the day. Kali ini kita akan akhiri dulu story of the day. Thank you so much buat teman-teman yang udah join bareng sama aku di story of the day hari ini. Dan pertanyaan aku tadi, satu orang yang tempat kamu cerita atau juga cerita apa biasanya tempat ternyaman kamu, teraman kamu untuk cerita. Bersyukurlah untuk semua yang udah ada kali ini, karena gak semua orang seberuntung kamu mendapatkan sosok untuk bisa cerita tanpa ada judgment, tanpa ada beribu pertanyaan kembali. Mereka bisa menerima semua cerita kamu dan juga bisa memberikan apa yang kamu inginkan dan butuhkan. Congratulations semuanya. Dan buat kamu yang saat ini masih belum punya sosok untuk cerita, sosok untuk bersandar, gak apa-apa, jalanin aja hidupnya. Semuanya udah ketakar kok, semuanya udah tersusun dengan skenario terbaiknya. Tinggal gimana nanti caranya kamu ketemu sama someone itu. Oke, dan sekarang waktunya aku pamit juga undur diri dari ruang dengar kamu, karena abis ini kita bakal lanjut dengan jazz music yang akan menemani waktu istirahat teman-teman Pro 2 sampai jam 12 ya. Kita akan tutup dengan salah satu lagu dari Chains, Lama-Lama Gila, yang semoga nih teman-teman gak ada yang gila abis ini ya, tetap waras.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Aduh, lapar nih, beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

olej, banjak, cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu ini.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Senin 1 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 1 Juni 2026. Dan gak kerasa ya teman-teman Pro 2, udah awal bulan lagi nih. Kita udah memasuki pertengahan tahun ya untuk tahun ini, pas banget di tanggal 1 Juni 2026. Anyway teman-teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada hari ini itu bakal ada selama 5 jam ke depan ya teman-teman Pro 2. Dimulai dari jam 5 subuh ini sampai ke jam 10 pagi nanti, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program yang menarik teman-teman Pro 2. Dimulai dari awal pertemuan kita dari jam 5 sampai jam 6 pagi, itu nanti akan ada jazz music ya. Nanti Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. Dan kemudian dari jam 6 pagi sampai ke jam 9 pagi, nanti kita akan ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya Uut bakal hadirkan ragam informasi yang cocok banget nih buat kita bahas di pagi hari ini. Dan nanti teman-teman Pro 2, di satu jam terakhir kebersamaan kita akan ada program Kita Indonesia. Kita akan mengupas dan mengulik seputar dengan Indonesia sendiri nih teman-teman Pro 2. So kalau kalian penasaran sama rangkaian program dan kebersamaan kita di Spada hari ini, makanya stay tune terus aja bareng Uut. Dan teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini, Uut bakal puterin dulu nih lagu bernuansa islami. Dan kemudian nanti juga akan ada tilawah on air ya. Ini nanti pembacaan surat An-Naba ayat 1-30 yang akan dibacakan oleh Fatimah, siswi dari SMP IT Jamil Jambe. So teman-teman Pro 2, kalau kalian penasaran dan gak mau ketinggalan keseruan di Spada hari ini, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
2: Iya kok, ini soba lupa.
3: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sofia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengerin ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pichal. Kegiatan tersebut berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fight 2026 di Jakarta. Lukisan berlatar pahlawan nasional Kapitan Patimura itu menjadi salah satu agenda spesial. Hasil lelang ditujukan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pichal. Hendrik Lewerisa memenangkan lelang dengan nilai 50 juta rupiah. Dana tersebut langsung diserahkan kepada Elias Pichal dan keluarganya. Beralih ke berita kedua, sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol, Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Nisepik 2 Tangerang pada Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman-teman Pro 2 seneng banget ya akhirnya nih dengerin lagi suara Uut di Pro 2 Bukit Tinggi untuk hari ini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, Spada bakal temenin pagi kamu nih dari jam 6 pagi sampai ke jam 9 pagi nanti ya. Wow, memang cukup lama ya Spada ini teman-teman Pro 2, but it's okay, tentunya di 3 jam ini kita bakal bahas topik yang berbeda-beda ya, gak akan boring kok. Dan anyway teman-teman Pro 2, sekarang bertepatan dengan tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 2026. Wah, kalau ngomongin soal tanggal 1 Juni ini tuh udah pasti banget lah ya, kalau ada perayaan yang spesial banget buat warga Indonesia, itu ada hari lahirnya Pancasila ya, Pancasila yang merupakan dasar negara kita teman-teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin soal hari lahir Pancasila nih ya, jujur aja dulu waktu sekolah tuh banyak yang hafal isi Pancasila, tapi gak terlalu paham ya kan gimana sih awal mula lahirnya. Pasti ada yang belajar sejarah ya kan gimana lahirnya Pancasila, tapi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang udah kerja ya kan, yang udah lama nggak membaca sejarah lagi tuh udah mulai samar-samar ya, mana tahu. Jadi sebagai anak muda yang baik ya kan, yang peduli dengan negaranya gitu, yang nggak mau melupakan sejarah nih, jadi kita bahas lagi nih teman-teman Pro 2 asal usul dari lahirnya hari lahir Pancasila ini. Nah, jadi teman-teman Pro 2, ceritanya tuh kalau kita ngomongin seputar dengan asal-usul, of course kita bakal flashback dulu ya ke tahun 1945. Waktu tuh Indonesia belum merdeka ya teman-teman Pro 2, dan para tokoh bangsa itu lagi sibuk banget nih mikirin satu pertanyaan penting. Mereka bukan overthinking nih kayak, waduh aku harus pakai outfit apa ya nanti ya pas merdeka, atau aduh kira-kira si teman aku datang gak ya nanti pas Indonesia merdeka. Enggak ya, dia gak overthinkingin itu tentunya. Tapi mereka mikirin kalau Indonesia merdeka itu dasar negaranya apa gitu. Jadi akhirnya dibentuklah sidang BPUPKI. Nah, disitulah banyak tokoh mulai menyampaikan ide dan juga gagasan-gagasan ya tentang dasar negara Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 itu Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian jadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Karena di pidato itulah istilah Pancasila itu pertama kali dikenalkan. Jadi makanya setiap tanggal 1 Juni ya hari ini itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Bukan karena langsung jadi saat itu juga ya teman-teman Pro 2, tapi karena hari itulah idenya Pancasila ini pertama kali dikenalkan ke bangsa Indonesia. Itu masih introduction ya dari asal-usulnya hari lahir Pancasila ini teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal kulik-kulik lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini, stay terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

All My Love ya teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Tapi emang ya teman-teman Pro 2, kalau kita tuh udah cinta sama seseorang gitu kan, apapun kita bakal kasih buat dia. Maupun kita sekalipun gak punya lagi apa-apa gitu kan, tapi kita tetap berusaha untuk ngasih dia sesuatu gitu loh. Karena dia tuh udah dapetin semua cinta kita gitu, ya kan? Sama halnya kayak para pahlawan-pahlawan kita ya, yang saking cintanya sama negara kita. Nah, mereka itu sampai mikirin banget nih, dasar negara kita itu apa sih gitu, biar kita tuh bisa merdeka teman-teman Pro 2. Nah, kita balik lagi tentunya bahas seputar dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, sebelum rumusan Pancasila yang sekarang kita kenal gitu kan, ternyata ada beberapa usulan dari tokoh-tokoh lain juga. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 masih ingat ya, pelajaran sejarah itu kalau nggak salah ada 3 tokoh ya, salah satunya ada Bapak Soekarno. Nah, tokoh-tokoh yang lain teman-teman Pro 2 ini ada Muhammad Yamin ya, dan Supomo yang ikut menyampaikan gagasan tentang dasar negara saat sidang BPUPKI. Jadi sebenarnya lahirnya Pancasila itu gak instan kayak masak mie ya teman-teman Pro 2. Ada prosesnya, dan gak cuma di tanggal 1 Juni aja, tapi dimulai dari tanggal 29 Mei, kemudian 30 apa 29, pokoknya itu tuh dari beberapa hari sebelum tanggal 1 gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi gak instan gitu. Jadi ada banyak diskusi, kemudian banyak pemikiran, dan juga banyak pertimbangan nih dari para tokoh bangsa waktu itu untuk merumuskan dasar negara kita. Jadi kalau dibayangin sekarang sih mirip kayak lagi ngerjain tugas kelompok ya, yang paling penting se-Indonesia. Karena yang dibahas tuh bukan tugas sekolah atau tugas kantor, tapi fondasi nih buat negara kita. Fondasi awal banget buat negara kita. Bayangin aja, kita aja tuh mau bikin tugas kelompok ada mikir banget kan, apalagi ini untuk negara gitu kan. Dan tentunya fondasi buat negara ini, bahkan negara kita belum resmi merdeka teman-teman Pro 2. Dan yang mana akhirnya dari proses panjang itu lahirlah dasar negara yang sampai sekarang masih dipakai oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Wow, keren banget ya teman-teman Pro 2, dulu pahlawan kita itu bisa membuat dasar negara. Nah, sekarang kita tuh cuma disuruh untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila aja dalam kehidupan sehari-hari tuh kayaknya susah banget ya.

Padahal nggak disuruh untuk membuat dasar negara baru loh, iya kan? Malah cuma disuruh untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tuh kayak susah banget. Jadi misalnya teman-teman Pro 2 yang tiba-tiba atau ngerasa kayak rasa cinta tanah airnya atau rasa nasionalismenya itu berkurang, nah kita ingat-ingat lagi ya, kita flashback lagi gimana perjuangan dari para pahlawan kita untuk bisa memerdekakan kita hingga kita kayak sekarang ya teman-teman Pro 2. Nah, kita masih banyak lagi nih pembahasannya seputar dengan asal-usul atau sejarah dari hari lahirnya Pancasila ini teman-teman Pro 2. Tapi nih kayaknya ada yang mau lewat dulu. Ada Salma Salsabil ya, mau nyanyiin Berharap Pada Timur. So, teman-teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus bareng Wood di Sepada di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
2: Saya nasi bewang miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
3: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
4: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Memang bener banget ya teman-teman Pro2, kadang malaikat itu gak bersayap ya, dan gak cemerlang, dan gak juga rupawan teman-teman Pro2. Ya contohnya aja kayak pahlawan kita kan, mereka ini contoh-contoh malaikat yang tanpa sayap teman-teman Pro2, karena mereka membantu untuk menyelamatkan kita yang memerdekakan negara Indonesia teman-teman Pro2. Nah kita lanjut lagi ya, ngebahas seputar dengan asal-usul dari lahirnya hari lahir Pancasila. Nah teman-teman Pro2, setelah istilah Pancasila ini diperkenalkan, perjalanan sejarahnya ternyata masih panjang teman-teman Pro2. Nggak cukup sampai udah dikenalin ya udah gitu doang, enggak. Kemudian BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 yang tugasnya itu untuk menyempurnakan rumusan dasar negara tersebut. Jadi hasil ide dari Soekarno itu tuh nggak semata-mata langsung dipakai gitu, kayak dikenalin ini Pancasila, oke, ACC langsung pakai, enggak gitu. Tapi disempurnakan dulu sama Panitia 9, yang mana hasilnya kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta ya teman-teman Pro2. Nah setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan final Pancasila ini akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi sebenarnya yang kita baca sampai sekarang itu hasil dari proses diskusi yang cukup panjang teman-teman Pro2, dan menurut Uut itu keren banget sih. Karena dari awal Indonesia memang dibangun lewat musyawarah dan kompromi. Jadi gak semua orang itu harus punya pendapat yang sama. Jadi makanya gak heran juga ya, di Indonesia sendiri itu sangat-sangat amat kental dengan nilai-nilai musyawarah kayak gitu ya. Jadi segala sesuatu itu dimusyawarahkan gitu. Juga terlihat dari gimana para pahlawan kita itu merumuskan dasar negara ya. Jadi memang Indonesia itu dibangun lewat musyawarah kayak gitu, dan gak semua orang itu harus punya pendapat yang sama, tapi semua orang tetap mencari jalan tengah demi tujuan bersama.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di Spada, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, kadang kalau kita dengar kata Pancasila, itu yang kebayang cuma upacara atau pelajaran sekolah aja ya, atau sejarah gitu. Padahal sebenarnya teman-teman Pro 2, nilai Pancasila itu sering banget kita lakuin tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kayak menghargai teman yang berbeda pendapat, atau menolong orang lain, ya kan? Terus juga sesimpel nggak menyebarkan berita hoax nih teman-teman Pro 2. Atau juga bisa kayak tetap rukun walaupun beda suku, beda budaya, dan juga beda agama. Hal-hal kayak gitu sebenarnya deket banget ya sama kehidupan anak muda sekarang. Karena tantangan generasi sekarang itu bukan lagi soal ngerebut kemerdekaan teman-teman Pro 2, tapi gimana caranya untuk tetap bisa menjaga persatuan di tengah dunia yang makin ramai dan penuh perbedaan. Makanya hari lahir Pancasila itu bukan cuma soal mengingat sejarah aja teman-teman Pro 2, tapi juga jadi pengingat kalau Indonesia itu bisa tetap kuat karena banyak orang yang memilih saling menghargai satu sama lain. So teman-teman Pro 2 ya, dari UUD, selamat hari lahir Pancasila ya buat negara Indonesia. Semoga kita sebagai generasi muda itu tetap bisa menjadi generasi yang hebat, generasi yang keren, generasi yang positif, dan juga gak gampang terpecah cuma karena adanya perbedaan. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita untuk di Spada di 1 jam awal ini seputar dengan hari lahir Pancasila. Nanti di pukul 7 sampai ke pukul 8 kita masih di Spada, tentunya kita masih membahas seputar dengan hal-hal yang menarik untuk dibahas di pagi hari ini. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman Pro 2, kedengerin dulu lagu dari Rahmania Astrini, Pilihlah Aku.

0: Utusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
2: hiduplah Indonesia Raya. Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Halo Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.